Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Orang Melaka ya, sebahagian Johor, sebahagian Negeri Sembilan, sebahagian Pahang dan juga semua pendengar Melaka FM di seluruh negara. Ha, sampai ke Perlis ya, Terengganu, Kelantan, Perak, Pulau Pinang, Kedah, semua ada . Mana lagi? Ha, Selangor, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak. Okey, terima kasih semua sahabat-sahabat rakan-rakan, termasuk juga di yang sebelah Johor . Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan hari ini. Buat semua yang sedang dalam perjalanan . Ke tempat kerja ataupun mungkin ada yang dah sampai tempat kerja, yang tengah siapkan sarapan ya. Terima kasih kerana menjadikan Siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Saya temankan anda sampai pukul 10 pagi untuk segmen Gegar Pagi di hari Jumaat hari ini, pengurus segala hari. Dan hari ini kita mulakan dengan satu harapan yang sederhana, semoga hari ini lebih baik daripada semalam kan. Kalau semalam kita mungkin ada buat salah silap ya, hari ini kita cuba perbaiki. Kalau semalam kita terlepas peluang untuk buat baik, hari ini kita cari peluang tu. Kalau semalam kita ada menyakiti hati seseorang, mungkin hari ini kita boleh mulakan dengan minta maaf. Jangan tunggu raya. Dan jangan lupa kebaikan tak semestinya besar. Senyum pun merupakan salah satu sedekah juga. Bantu orang walaupun sedikit, itu kebaikan. Bercakap dengan lemah lembut, itu pun kebaikan. Mendoakan orang lain tanpa dia tahu pun, itu juga satu kebaikan. Jadi pagi Jumaat ni, kita cuba buat sekurang-kurangnya satu perkara baik untuk diri kita sendiri, dan satu perkara baik untuk orang lain. Mana tahu kebaikan kecil kita pagi ni menjadi asbab Allah permudahkan urusan seseorang sepanjang hari. InsyaAllah mudah-mudahan . Okey. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang tinggal komen di live TikTok Melaka FM 44.5K jumlah taping. Terima kasih Cik Iskandar Khan. Dia kalau siapa nak berinteraksi dengan saya juga selain daripada live TikTok Melaka FM, anda juga boleh terus saja ke bilik hijau kami 010 806 1023, terus bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

0: dulu. Akak pergi baju air jap.
1: Eh, tak payahlah Kak Siti. Tengok ni, kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
0: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
2: Aa, kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
1: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
0: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
1: Ish, malaslah, kak. Saya tak tahan saya bawa dia tu.
2: Oh, bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
1: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
0: Ada je lah korang ni. Eh, tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
2: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
0: Ha ni, makan. Aha, dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Alah, bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
1: Sedap lah kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
0: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
2: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
0: Tak balik, Joya. Kata ni banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
2: Oh, ya ke? Alah, sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamir tak balik.
3: Oh, no.
1: Ish, apa pula rugi Joya?
2: Kenapa?
1: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
2: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
0: Haalah Oji, macam mana tu Muzamil kena buat?
1: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
2: Weh, ada tiga, ingatkan dua je.
4: Jamil, kusangkakan dua. Rupanya tiga.
1: Ya, Joya, ada tiga. Kumpulan pertama, pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi. Secara saluran, pada hari pengundian rasmi nanti.
0: Macam kita lah kan?
1: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula, pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
2: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?
1: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
0: Macam Muzamil lah.
1: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi, Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
0: Kak kena beritahu Muzamil ni.
2: Wah, hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Mazuria Zulkifli.
1: Aku kan kembar dia.

0: Dadahlah Kak Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Ha, siap dah. Jap nak berborak kena dahil.

0: Okay, FM 102.3 Pasir Jaya mempersendakan anda. Ya, yeah, 8.26 minit pagi. Selamat pagi semua. Ya, yeah, DJ SS. Ya, yeah, nombor 1. Ya, yeah, baru je masuk. Eh. Wah, happy dia pagi ni. Eh. Yelah. Fauzul Kabir pun sama. Apasal semua melambai-lambai kat sini. Saya bukan buat konsert pun hari ni. Ya. Yeah. Okay, baik. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami. Sebab pukul 6 pagi tadi hinggalah kesan ini. Ya. Yeah. Saya nak kongsikan satu info. Mereka pernah membina hari ini, eh. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sempena sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan juga kemeriahan menanti dan ayuh sertai fundwalk untuk 2000 warga emas terawal kerana mereka disayangi negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana. Okay? Baik. Sahabat-sahabat, ya, semua yang saya hormati, hari ini kita dapat bersama dengan saya bersama Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil dalam bicara mufti pagi ini kerana Dato' Ira ada ketentuan yang lain dan namun tidak mengapa. Sahabat-sahabat, rakan-rakan boleh masih lagi berinteraksi bersama dengan saya menerusi live TikTok Melaka FM dan saya nak siarkan satu nota suara daripada Mak Yam Lendu ni. Boleh tak Mak Yam Lendu? Okey, saya dengar suara Mak Yam Lendu pagi-pagi dah menyapa saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Selamat bertugas hari Jumaat hari ini.
0: Terima kasih Mak Yam.
1: Sampai pukul 10 pagi Mak Yam doa semoga Azrul sihat, dimudahkan tugas Azrul, diberi kesihatan, diberi memulakan rezeki,
0: InsyaAllah.
1: Diberi kesihatan untuk Azrul, untuk anak-anak Azrul. Main doa semoga Azrul sihat, Mak Yam sihat, DJ teman Maka FM sihat, teman-teman Maka FM sihat. Nampak jumpa lagi ke udara Azrul. Okey Azrul, salam Jumaat hari ini untuk Azrul semua sekali.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mak Yam lendu kita eh. Ini pendengar Melaka FM yang lama ni. Okay, otai lah kan. Okay, satu ni kita ada kiriman daripada seseorang yang tak diberikan nama. Oh, okay, Abang Lan Belanda kita. Eh. Kata salam Jumaat buat semua. Salam Jumaat pengurus segala hari. Terima kasih Abang Lan Belanda. Ya. Acik Muni, Said dari Semabuk. Assalamualaikum. Salam Jumaat pengurus segala hari. Waalaikumsalam. Acik Muni, Said dari Semabuk. Ya, yang lain boleh terus saja tinggal komen anda di bilik hijau 0108 061023. Terus bersama dengan kami Jumaat di Melaka

mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom meraihkan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih anda yang bersama dengan kami, sama ada yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik Ya mahupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 yang menonton live di TikTok Melaka FM. Saya Melaka FM. Terima kasih ya. Yang belum lagi muat turun RTM Klik, boleh muat turun sekarang di telefon bimbit anda. Baik, salam Jumaat semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar-pendengar Melaka FM. Tak kira di mana saja anda berada, cuaca di Bandar Melaka pagi ni nampak cerah ya. Alhamdulillah. Mataharinya sudah memancarkan sinarnya awal tadi kan. Makluman untuk anda pendengar-pendengar Melaka FM, khususnya di Melaka di daerah Melaka Tengah, terutamanya perlombaan basikal di Tour di Langkawi 2026 akan bermula di Melaka pada esok hari 3 Oktober bagi peringkat ketujuh yang bermula di Dataran Memorial Bandar Hilir Melaka dan juga berakhir di Batu Pahat Johor. Jadi sehubungan dengan itu, penutupan sementara secara berperingkat akan dilaksanakan jalan-jalan terlibat bermula 7.30 pagi sehingga selesai bagi memastikan kelancaran perlombaan dan juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Jadi antara laluan yang terlibat ya, ini mohon perhatian kepada orang Melaka ni. Dataran Memorial Bandar Hilir, Jalan Parameswara, Jalan Bukit Senjuang, Jalan Semabuk, Lebuh AMJ dan terus saja ke Lebuh AMJ Serkam Sepadan Melaka Tengah Jasin ya. Kerjasama semua amat dihargai buat pengguna jalan raya ya. Bagi memastikan perjalanan perlombaan dan juga pergerakan trafik berjalan dengan lancar, patuhi arahan pihak berkuasa dan juga petugas keselamatan di lokasi yang terlibat. Dan penting sekali, anda kena rancang perjalanan anda, guna laluan alternatif yang bersesuaian dan hati-hati yang ketika melalui kawasan terlibat dengan perlombaan esok 3 Oktober 2026. Baik, apa hal tu bunyi tu 8.44? Ui, ini telefon konti berbunyi lah. Siapalah yang telefon ni ya. Okey. Baik, kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radar RTM Kuala Lumpur. Terima kasih semua sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM 102.3, pastinya Jumaat di Melaka FM.

0: common sense
1: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom meraihkan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Jumaat di Melaka FM 102.3.

102.3 itu ialah frekuensi kami di seluruh negeri Melaka, sebahagian Pahang, sebahagian negeri Sembilan, ya, sebahagian Johor. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, tak kira di mana saja anda berada, malahan yang dengarkan kami sampai ke Sabah, Sarawak, dengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak. Okey, baik, ni Kak Farida Sidik baru masuk ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Amar, Mak Zin, siapa lagi Joker atau Mr. F, Farid lah tu kan, Mak Usra Jalias. Okey, semua sahabat-sahabat dah sarapan ya. Okey, baik, kita ada kiriman daripada sahabat-sahabat kita pada pendengar Melaka FM. Antaranya kita ada Cik Suhaimi Makno. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suhaimi bin Makno nak buat ucapan kepada isteri tersayang Suhaida binti Muhammad. I love you so much sayang. Semoga ikatan kita ke jannah. Nak dengarkan lagu Pada Syurga di Wajahmu. Okey, bagi ni tak adalah pilihan lagu kan. Tapi saya bacakan juga kiriman daripada Cik Suhaimi Makno ya. Terima kasih Cik Suhaimi. Okey, Kak Pah juga. Kak Pah, Assalamualaikum Kak Pah. Cik Mah Melimau, Assalamualaikum Asrul. Selamat pagi, selamat berkonti di Melaka FM. Hari ini surau Cik Mah ada baca Yasin dan juga tahlil arwah bersama dengan kumpulan kami lah. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Terima kasih ya Cik Mah dari Melimau. Kita ada juga Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Assalamualaikum, salam Jumat. Bersyukur itu nikmat, sabar itu indah. Terima kasih ya Puan Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lain-lain kejap lagi saya bacakan ya. Ada terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: Gegar pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar Melaka FM yang dihormati sekalian, ya, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah pun dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, rekomendasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Ya, baik. Waktu sekarang 9.34 minit pagi. Sahabat-sahabat rakan-rakan pada pendengar Melaka FM, kita ada kiriman lagi daripada Puan Hamidah Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Terima kasih ya Puan Hamidah, ya. Okey, Amma. Amma dari Kota Belud, Sabah. Apa cerita je tu, Amma?
1: Baik, terima kasih DJ Astrul yang sentiasa mendonia. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Melaka FM di 102.3, yang mendengarkan siaran di RTF Klik serta yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Semoga anda semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja hendaknya. Walau di mana juga anda berada, hati-hati dalam pemanduan ataupun yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan tak lupa juga kepada anda semua yang mendengarkan suara ini, saya nak berpesan untuk kita sama-sama berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Nabi dengan satu selawat, Allah akan membalas selawatnya dengan 10 selawat. Jadi sama-sama kita di hari Jumaat yang penuh berkat ini, sama-samalah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Melaka FM, Radio No. 1,
0: Orang Melaka. Baik, terima kasih Amar. 9.35 minit pagi, juga pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM, pastinya mahu sediakan pagi anda.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Okay, FM 102.3 Gegar Pagi di hari Jumaat ini. Alhamdulillah sampai di sini dahulu Gegar Pagi untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada semua pada program Melaka FM yang setia bersama dari 6 pagi hingga lah pukul 10 pagi. Apapun kita lalui hari ini, jadikan hari Jumaat ini peluang untuk kita buat lebih banyak kebaikan. Sebarkan senyuman dan juga sentiasa doakan yang terbaik buat diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Baik, sebab sini anda akan terus bersama dengan DJ Siti yang akan bersama dengan anda untuk segmen yang berikutnya 10 pagi hingga 2 petang. DJ Siti akan menemani anda. Saya dah Astral mohon undur diri dahulu. Kita akan bertemu lagi pada hari Selasa minggu hadapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bersama Melaka FM. Bye-bye.

0: dengan sehingga syaitan-syaitan menjauhi darinya. Lalu syaitan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana engkau dapat mengganggu seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dilindungi. Hadis daripada Abu Daud. Daripada hadis ini dapat kita mengambil beberapa manfaat. Di antara sunnah keluar daripada rumah ialah dimulakan dengan zikir dan doa. Jadi nak menunjukkan kepada kita, zikir dan doa ni bukan selepas sembahyang aja, bukan waktu-waktu yang tertentu sahaja. Zikir dan doa bagi orang Islam ini dia tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan. Jadi setiap aktiviti sebaiknya dimulakan dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dia kata kullu amrin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Maksudnya setiap amalan yang, pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terputus berkat. Jadi dengan sebab itu kalau kita buat satu benda yang baik, satu benda yang manfaat, kalau kita mulakan dengan menyebut Allah, mengingati Allah, maka pekerjaan kita itu akan mendapat berkat dan berakhir dengan kebaikan. Maka kita perlu makna perlindungan daripada Allah dan bahaya. Kita memerlukan perlindungan Allah daripada bahaya yang kita tidak tahu dan kita tahu. Kerana apa? Zikrullah itu merupakan benteng daripada gangguan syaitan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita apabila kita nak keluar rumah, baca dulu bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ulang lagi, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi apakah faedah orang yang beramal dengan doa ini ketika mana nak keluar? Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membaca bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka diberikan kepada dia tiga perkara. Yang pertama, dia akan mendapat petunjuk. Maksudnya kalau dia keluar rumah, Allah Ta'ala akan tunjukkan di tempat, makna perkara-perkara baik. Dia nak buat satu perkara yang tak elok, Allah Ta'ala selamatkan. Yang keduanya, Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia. Dia keluar daripada rumah, Allah Ta'ala mencukupkan keperluan dia. Dia punya keperluan hidup, keperluan ahli keluarga dia, Allah Ta'ala cukupkan. Dan yang ketiganya, dia akan dapat penjagaan dan perlindungan. Kalau ada nak berlaku musibah, Allah Ta'ala lindung dia. Kalau ada sesuatu benda yang nak berlaku yang tak elok, Allah Ta'ala selamatkan dia. Yang lebih penting itu ialah keselamatan daripada godaan syaitan. Kerana syaitan ini mengajak dan menjauhkan manusia daripada perkara yang baik. Jadi dengan sebab itu, amalkan doa yang pendek yang diajar oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hidup dunia akhirat. Wallahu'alam.
1: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.3 Melaka FM mempersonakan, seperti biasa saudara, di hari Jumaat. Alhamdulillah kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka, dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung lagi beberapa perkara berkaitan dengan kelebihan berfikir ini. Dan kalau minggu lepas Datuk dah menyentuh kenaan dengan kelebihan berfikir ini, dan hari ini kita nak sambung lagi, ada beberapa perkara. Dan saya serahkan pada yang berbahagia Datuk. Silakan Datuk.
0: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada siang pendengar Maka FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hari Jumaat ini hari yang menjanjikan kepada kita, Allah Ta'ala memberikan nikmat yang berterusan, sama ada nikmat dalam bentuk nikmat imdad ataupun nikmat ijad. Nanti kita akan bicarakan apa itu nikmat imdad dan apa itu nikmat ijad. Seperti mana yang telah kita membicarakan dalam segmen-segmen yang telah lalu, kita masih lagi membicarakan tentang kelebihan berfikir. Jadi kelebihan berfikir ini ianya datang dengan

0: dan suruhan sama ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ianya datang daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita nak menyambung dan nak berbicara lagi tentang bagaimana fikir yang dituntut. Adakah berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memikirkan tentang apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua kejadian yang perlu kita lihatlah, nak memikirkan kejadian Allah ataupun nak memikirkan tentang apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan bicara kita dalam menyambung bicara fikir ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fillah. Fa innakum lan taqdiru qadrahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan kamu fikir pada Allah, maka bahawasanya kamu tiada kuasa pada kadarnya." Jadi nak menuntut kepada kita bahawa kita boleh memikirkan apa yang Allah Ta'ala jadikan daripada makhlukat ataupun kita sebut dalam ilmu tauhid disebut sebagai mumkinat. Mumkinat ni ialah sesuatu yang baru, yang asalnya tak ada jadi ada. Jadi itu kita boleh fikirkan. Dan ada pun fikiran pada barang yang bergantung dengan hamba, maka sayugianya bahawa ia fikir adakah ia atas maksiat. Jadi kalau kita fikir pada kejadian pada makhluk ataupun pada keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena fikir sesuatu tu adakah dia baik atau tak baik. Jadi kalau sekiranya kalau kita nak buat satu benda kan, kita kena fikir dulu adakah benda ni datang manfaat atau tak datang manfaat, ataupun ianya ada keburukan ataupun mudarat. Itu kita kena fikirlah. Maka hendaklah bersegera ia kepada bertaubat dan istighfar di atas segala kebajikan. Jadi kalau orang yang melakukan kejahatan, dia hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi kalau sekiranya dia dah melakukan kebaikan, hendaklah dia ni sentiasa bersyukur dengan kebaikan yang dilakukan, kerana sebenarnya kebaikan itu adalah menunjukkan atas kekuasaan Allah, kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang mampu menjadikan dengan sebab Allah Taala memberikan kepadanya taufik. Jadi sebenarnya kat situ kalau kita hidup ni, kita nak buat baik, kalau kita tak dapat taufik Allah Taala, kita tak boleh buat kan. Contohnya kalau kita nak semayang lah kan, kalau Allah Ta'ala tak memberi taufik, kita tak boleh mendirikan. Sebab apa? Nak buat baik ni ialah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Jadi orang yang melakukan kejahatan, tengok kan, bukan dia yang, dia pada kita lihat dasarnya dia yang buat kan, dia yang memilih, tapi gerakan itu. Jadi kita kena melihat Allah Ta'ala yang menjadikan yang baik dan yang buruk. Jangan kita kata Allah Ta'ala jadikan yang baik ya, yang buruk Allah Ta'ala tak jadikan. Yang baik yang buruk itu semuanya datang daripada Allah. Kul kullum minallah, kul kullum min indillah, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Cuma manusia ni Allah Ta'ala hiaskan kepada mereka, diberikan akal. Dia nak buat baik dia boleh fikir, dia nak buat jahat dia boleh fikirlah. Jadi dengan sebab itu bila dia buat kebaikan maka dia kena syukur, alhamdulillah. Kalau dia buat jahat dia kena taubat. Jadi itu yang disuruh kepada kita. Maka hendaklah syukur ia, kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya kepada daripada maksiat kepada taat. Jadi mana kena bersyukur kalau sekiranya Allah Ta'ala beri kepada mereka ni untuk dapat buat baik, kena syukur. Dan hendaklah memindahkan daripada suatu keburukan itu kepada kebaikan. Mana apa yang dimaksudkan dengan memindahkan keburukan dengan kepada kebaikan, iaitu orang ni dia tidak boleh konsisten dengan keburukan, dengan maksiat kan, dia tak boleh dia tak boleh berterusan dengan keburukan. Hendaklah maknanya apabila dia melakukan keburukan, dia kena sedar bahawa setiap keburukan ataupun setiap daripada kejahatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka jalan bagi untuk menghapuskan kesalahan tadi ialah dengan taubat. Kerana Nabi SAW menyebutkan at-taibu minaz-zambi kaman la zambalah. Mana orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah dia tidak berdosa. Jadi nak menuntut kepada kita apa ni, orang yang yang telah melakukan taubat maka dia akan terlepas daripada dosa. Jadi ini yang disuruhlah kepada kita untuk daripada dosa kepada kepada taat. Maka menjadikan dua matanya membimbang dengan tilik iktibar. Jadi ada Allah Ta'ala bagi panca indera yang boleh dia manfaatkan. Iaitu Allah Ta'ala beri padanya mata. Mata ni tujuannya apalah, untuk melihat. Jadi boleh melihat benda yang baik, boleh melihat benda yang sebaliknya. Jadi dengan sebab itu dengan mata ni seseorang itu boleh mengambil pelajaran ataupun pengajaran. Jadi dia boleh lihat, ni kalau saya buat yang macam ni, ini natijah dia. Ni kalau saya buat begini, ini natijahnya. Jadi dengan pandangan mata, seorang itu boleh mengambil iktibar dan mengambil pelajaran lah. Tapi ada juga di kalangan manusia yang diberi mata, mata zahir. Mata zahir dia terbuka tapi dia tak dapat nur. Jadi dengan sebab itu hidup manusia ni, dia kalau tak ada cahaya dia tak boleh. Kan? Cahaya ni penting. Hatta manusia ni kalau dia di akhirat besok, dia perlu kepada cahaya. Kalau dia tak ada cahaya, dia tak boleh berjalan. Jadi dengan sebab itu manusia ni kadang-kadang matanya celik. Kita tengok orangnya celik kan, tapi dia tak dapat mengambil faedah daripada matanya yang celik. Kenapa dia terlibat dengan maksiat? Kerana matanya tertutup dengan kebaikan. Jadi dengan sebab itu kita minta berlindung daripada mata yang tak boleh melihat dengan kebaikan-kebaikan. Sebab itu Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura. Ya Allah, kau berikan kepada hatiku cahaya. Sebab itu penting. Kalau hati tak ada cahaya, payah. Dia tak boleh nak memikir benda tu baik tak baik. Pendengaran kita kalau tak ada cahaya, tak diberi cahaya oleh Allah, jadi pendengaran kita tu, kita nak arah kepada benda yang tak elok je, nak dengar benda yang tak elok je. Walaupun benda tak elok tu memang sedap kita dengar kan. Orang mengumpat, mengata orang, memang sedap sedap. Kita pula tambah lagi sesudu dua lagi kan. Lagi sedap. Jadi dengan sebab itu kalau tak diberi cahaya oleh Allah, mana tak diberi petunjuk oleh Allah, maka kita punya telinga ni akan sentiasa terdedah dengan kesalahan. Wafi basari nura, mata. Mata kita ni Allah Ta'ala jadikan untuk memandang, melihat benda yang baik-baik. Tapi kalau sekiranya mata ni tak diberi cahaya, tak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, dia akan mengarah kepada sesuatu yang merosakkan. Memandang kepada sesuatu yang tak elok. Jadi dengan sebab itulah kenapa kita perlu kepada cahaya. Jadi dengan sebab itu bila ada cahaya, menjadi tilik iktibar kepada pengajaran. Dan lidah kita, wafi lisani nurau, lisan kita ni dia satu anggota yang tak ada tulang. Kan? Dengan sebab itu dia boleh keluar apa saja. Orang tua-tua kata lidah yang tidak bertulang kan. Sebab mulut santan binasa. Sebab betul ke?
1: Sebab
0: mulut santan binasa,
1: sebab mulut santan binasa, sebab pulut padan binasa. Tak terbaliklah.
0: Terbalik ke? Sebab pulut santan binasa, sebab mulut padan binasa. Kita ni tahu hujung-hujung ni tak apa. nak tunjuk kepada kita bahawa bahaya mulut ni kalau tak dikawal, dia boleh memudaratkan pada pemiliknya dan pada orang lain. Jadi dengan sebab itu kalau sekiranya lidah tidak dibimbing, tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk zikir, untuk istighfar, untuk tasbih dan sebagainya, maka dia akan banyak memberikan mudarat kepada pemilik. Maka itu dengan dosa. Jadi inilah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menggunakan anggota panca indera ni kepada ke arah kebaikan. Jadi insyaAllah kita sambung selepas ni.
1: Itulah dia kepentingan untuk berfikir kan. Bila kita tak berfikir, itu yang anggota badan kita pun buat benda-benda yang bukan-bukan tu kan. Jadi kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM.

0: Mutiara Anu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Baik, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan kelebihan berfikir. Ha, kalau nak buat sesuatu kena berfikir, sebab kalau tanpa berfikir akan menyebabkan ada implikasi yang kurang baik kan. Jadi kita teruskan lagi Datuk, silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan ini, kita kalau nak buat baik kita jangan bertangguh . Dan Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan kita ni ada malam dan siang. Jadi malam dan siang ni bukan malam Allah Ta'ala khususkan untuk kita cari kehidupan.
1: Siang.
2: Sebenarnya siang tu untuk kehidupan. Siang ni walaupun kita mencari kehidupan, tetapi kehidupan yang kita cari itu kalau betul tempat dia, dia jadi ibadat. Contohnya Kak Siti datang kerja ni kan. Cari nafkah. Dengan adanya nafkah tadi, ada dapat duit, maka kita pun beri makan pada anak kita kan. Sebab daripada sumber yang halal. Kemudian kita sedekah kan, kita infak dan sebagainya, maka itu semua dia mendatangkan kebaikan, dia jadi ibadat lah. Dan pada malamnya pula Allah Ta'ala jadikan dia untuk istirahat. Malam ni untuk istirahat. Tujuan istirahat ini supaya manusia, kalau kita istirahat, kita tidur, mana ada orang buat dosa kan? Jadi sekurang-kurangnya pada waktu malam kita terlepas daripada dosa, tak melakukan dosa. Dan malam itu ada waktunya untuk kita istirahat, ada waktunya untuk kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Wal-laila libasa wal-nahara ma'asha. Allah jadikan siang itu untuk kamu mencari kehidupan, dan siang malamnya untuk mencari untuk istirahat, dan kamu menghilangkan kelelahan dan kepenatan pada waktu siang dan malam untuk istirahat. Tapi bukanlah untuk istirahat semuanya. Datang dengan ayat-ayat yang lain untuk menerangkan bahawa malam tu kena penuhkan juga dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maka kemudian fikir pada bersegera pada segala waktu dan segala yang sunat, barang yang sekuasanya, kerana menuntuti bagi laba dan darajat bagi negeri akhirat. Jadi kita hidup, kita jangan alpa lah. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh lalai kan? Kita tidak boleh lalai, kerana dengan sebab itu kita kena berfikir bahawa kehidupan kita ni bukanlah kehidupan yang kehidupan yang berterusan. Sampai masa dan waktunya kita akan meninggalkan dunia, tempat yang kita hidup pada hari ini, dunia yang fana ni kita akan tinggalkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut dengan negeri akhirat. Jadi bila kita nak kembali ke negeri akhirat ini Kak Siti ya, dia dunia dia dah tak ada manfaat. Apa yang bermanfaat bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah amal. Jadi dengan sebab itu, dengan kita menilik dengan singkatnya umur tadi, orang yang berfikir dia akan memastikan setiap daripada perjalanan hidup dia tadi diisi dengan perkara-perkara yang boleh memberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini orang yang sentiasa berfikirlah. Jadi hendaklah dia jaga baginya dahulu daripada hilang. Baginya dahulu daripada hilang, padahal dia tiada mengetahui. Sebab kita kena lihatlah waktu kita muda-muda dulu, dia tak seperti mana kita fikir waktu dah tua. Kalau kita dulu fikir waktu muda, kita nak fikir apa? Nak fikir enjoy, fikir senang, nak fikir gembira, suka. Kita tak nak fikir ni yang berat-berat ni. Kadang-kadang ibadat pun kita kita tak ada masa kan. Tapi bila kita dah berubah, melangkah kepada usia, sama ada usia emas ke ataupun usia tua ke, kita mula terfikir dalam hati kita dan dalam benak kita ni akan mula terfikir, aku ni dah nak mati kan. dah fikir tua ke? Kalau tua ni mati, kita akan terfikir, kalau dah tua mati ni apa amal kita nak bawa kan. Kita nak bertemu dengan Tuhan. Jadi dengan sebab itu, bila berfikir kepada ke arah ini, manusia dia mula berubah kan, dia mula berubah. dia punya time dia berubah, kehidupan dia berubah, keadaan dia berubah, tempat dia pun berubah. Dulu kalau waktu muda-muda duduk kat shopping complex kan, tapi bila dah masuk waktu usia ni, dia punya tempat lepak dia dah lain,
1: lain.
2: Kan dia dah mula lepak kat masjid, dia dah mula lepak kat surau. Sebab apa? Dia memikirkan umurnya telah semakin meningkat kan. Kalau dahulu waktu muda-muda, dia punya lantunan apa ni, lidah dia ialah bait-bait lagu.
1: Waktu muda lah.
2: Waktu muda lah kan. Lagu apa ni, Ellie Cat. Contohlah kan. Lagu Sweet Charity. Kan? Tapi bila dah tua, dia memikirkan lantunan itu tak sesuai lagi. Apa lantunan yang dia dah mula baca Quran. Dah mula untuk zikrullah. Jadi maknanya, orang-orang yang macam ni, dia mula makna mengubah kehidupan dia. Dulu pakaian dia lain waktu dia muda. Tapi bila dia dah masuk kepada umur tua, dia punya pakaian dan penampilan juga berubah. Ini yang kita kata tadi, hasil daripada fikir. Hasil daripada fikir. Memikirkan tentang waktu yang telah lalu tu dah hilang daripada dia. Kemudian daripada demikian itu, fikir pula pada segala sifat batinnya. Dalam fikir, dalam hati itu ada hati ya. Dalam hati kita ni dulu sifat-sifat mazmumahnya banyak. Tengok orang ni tak senang, tengok orang ni tak senang, tengok orang ni kan, kita nak ni, kita nak tu kan. Tapi bila dah umur-umur tua tu, dah dia nak dapatkan tu, dia dah tak kuasa lagi dah. Dia dah tak mampu lagi. Maka dia memikir yang lain-lain, yang ada-adalah. Yang ni kita nak sentuh kan. Tapi

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Baik saudara, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita nak sambung lagi, kita nak kupas lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk berkenaan dengan nikmat-nikmat Allah. Hasil daripada kita berfikir ini. Silakan Datuk.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak membicarakan tentang satu ayat Quran. Potongan daripada ayat Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah maknanya kamu lihat? Jadi maksud daripada ayat ini ialah menunjukkan kepada betapa Allah Ta'ala itu dia mempunyai sifat kudrah. Makna kudrah ni ialah Allah Ta'ala punya sifat berkuasa, kan? Berkuasa makna menunjukkan sifat kamal. Kamal dan jamalnya Allah. Kamal ni maksudnya ialah kesempurnaan. Kan? Jamal ni makna kecantikan. Kan? Jadi daripada jamal dan kamal ni lah wujudnya yang dikatakan ijad wal imdad. Apa yang dikatakan nikmat ijad dan apa yang dikatakan nikmat imdad. Kan? Jadi ini kita kena tahulah. Kita tengok dulu. Bila kita melihat kepada tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala punya sifat kamalat iaitu kesempurnaan dengan sifat kudrah Allah Taala, kita akan melihat betapa kerdilnya kita. Dengan sebab itu makhluk dia tidak boleh ada sifat ujub, sifat membangga diri, sifat sombong, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak mampu melakukan sesuatu kalau tanpa ada maknanya keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dia tak mampu. Dia nak buat sesuatu pun dia tak mampu untuk lakukan Allah kalau Allah Taala tak izinkan. Ini nak menunjukkan betapa lemahnya makhluk, kan? Pada satu hal kemudian dia kita tak boleh ada sifat ujub, rasa kagum. Hukumnya sangat dia tegah dalam perbuatan inilah. Jadi dengan sebab itu, kerana apa? Kita melihat bahawa Allah Ta'ala dia mempunyai sifat sifat kamal yang sempurna pada sudut kudrah, dan Allah Ta'ala dia menghiasi manusia ni dengan anggota-anggota zahir dan anggota batin, yang mana pada anggota-anggota inilah manusia itu akan dapat mengecap berbagai-bagai nikmat. Kita Allah Ta'ala jadikan anggota zahir, anggota batin, kan? Sebab dengan anggota inilah kita dapat merasa nikmat. Kan? Kalau kita hendak sesuatu, tangan boleh bergerak mengambil, itu nikmat. Ada orang yang sakit tangan, tangan dia jadi jadi stroke, kan? Jadi macam apa, lemah, kan? Bayangkan dia tak boleh ambil sesuatu, dia pegang pun lepas. Itu dah hilang nikmat. Hari ini kita Allah Ta'ala jadikan mata boleh memandang, dan mata tu boleh mengantuk isyarat. Ini cantik. Ini tak cantik. Ini duit 50. Kalau buat duit je nampak nombor. Kan? Jadi dia boleh nilai. Ini 50. Ini 10. Itu adalah nikmat mata. Ada orang yang dibagi, dia kena rasa dengan tangan, kan? Baru dia rasa, dia pegang, baru dia boleh hantar isyarat. Ini kita tahu, tak payah rasa lagi. Tengok je, RM10 je. Kan? Jadi ini nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada zahir. Dengan sebab zahir tu kita dapat merasa nikmat. Kemudian hati, kan? Bagaimana Allah Ta'ala jadikan hati. Daripada hati ni, ini nikmat Allah. Dengan sebab hati itulah kita dapat merasa kasih sayang, kan? Rasa benci, rasa fed up dengan orang. Ini semua nikmat hati. Dengan kita boleh rasa nikmat iman, kan? Jadi ini hati. Jadi kalau hati kita mati, macam mana? Kan? Bayangkan kalau binatang dia ada hati tapi hati tak function. Dia mana boleh fikir tuan dia, kalau tuan dia bagi rumput, eh tuan makanlah rumput takar yang kering. Kalau dia cakap macam tu, mati pula tuan.
1: Tuan dia mati.
2: Dia pun kalau dia bagi rumput pun yang hijau, tuan bagilah rumput yang hijau ni, janganlah basah. Senak pun makan. Dia tapi dia tak pernah cakap. Kau bagi kering ke, kau bagi basah ke? Dia makan dia. Kalau dia boleh cakap dengan tuan dia, lama tuan dia. Tuan dia jadi tuan. Jadi itu. Tapi oleh kerana dia binatang, dia ada sifat yang lain. Dia boleh mencerna makanan. Kalau tak sesuai, dia jadi lain. Jadi dengan sebab itu. Tapi manusia ni kerana ada hati kan. Dia boleh, dia boleh menyerap macam-macam perasaan. Pasal marah ada. Kalau orang buat tak betul, dia ada marah. Kalau orang buat baik, dia ada menyerap perasaan sayang, kasih dan sebagainya. Bayangkan kalau sifat tu tak ada. Orang yang, seorang ibu yang melahirkan anak, kalau dalam hati dia tak menyerap sifat tu, kan? Maka lepas dilahirkan anak, dia biarkan, kan? Binatang tu pun yang dia tidak ada boleh fikir, kan? Tapi Allah Ta'ala serapkan dalam dalam diri binatang tu ada sifat kasih sayang. Itu semua atas apa? Atas rahmat Allah. Dan kita akan melihat di sanalah kekuasaan Allah Ta'ala. Maknanya sifat kamalat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkuasa. Walaupun dia binatang, tak ada akal, tak apa, tapi sifat kasih sayang ada. Dia boleh mempertahankan anak dia kalau sekiranya orang nak buat tak elok. Kan? Jadi ini yang kita kena tengoklah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghiaskan akan manusia itu dengan beberapa anggota zahir dan dihimpun padanya beberapa perkara yang berlawanan dengan apa? Berlawanan pada ma'ani yang batin, panas, sejuk, kering, basah. Maka iaitu daripada ajaib kudrah yang tiada kuasa atasnya oleh yang lain melainkan daripadanya. Jadi kita ni Allah Ta'ala jadikan, kita ni Allah Ta'ala beri satu sifat, kita boleh rasa ini panas, ini sejuk, kan? Ada kalanya Allah Ta'ala tarik sifat tu. Contohnya lah waktu kita sesama, kan? Kita cium semua tak ada
1: tak
2: rasa.
1: Bau.
2: Kan? Orang kata kau, ni bau ni sedap. Kita kata tak bau. Tak bau pun. Waktu kita punya mulut, lidah tak kita rasa. Tak rasa kan? Kau rasa masin tak? Tawau. Kan? Kerana ditarik. Jadi dengan sebab itulah semuanya yang datang ni nak menunjukkan keajaiban kudrah, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu. Sebab itulah manusia kena fikir. Maknanya kita tak boleh buat sendiri ni kalau Allah Taala tak bagi. Kan? Jadi dengan sebab itu bila kita boleh fikir, kita kata ini semuanya daripada Allah. Bila bila kita dapat nikmat, maka akan lahir dah daripada fikir tadi syukur. Lahirlah maknanya syukur. Maka dia pun melantunkan alhamdulillah. Kalau orang beri, dia pun cakap terima kasih, kan? Jadi orang yang tak nak berterima kasih tu orang tak syukur. Kan? Man syakara binafsi, man syakara disebutkan siapa yang bersyukur pada diri, maka dia bersyukur pada Allah. Man yashkurun nas yashkurullah. Siapa yang bersyukur dengan manusia, dia bersyukur dengan Allah. Dengan sebab itu dia perlu pada fikir. Kan, hari ni orang orang kalau bagi dia sikit je,
1: kan, tak puas
2: sebenarnya. Tak puas ya. Dia tak pernah jaga. So orang yang tak pernah bersyukur walaupun sikit, dia dalam bak syukur ni Kak Siti ya, pertamanya orang yang dikatakan syukur ni, dia pertama dia menyebut, dia sebut alhamdulillah. Itu itu paling ni, kalau orang beri dekat dia, dia kata terima kasih. Dalam bahasa Melayu kita terima kasih. Inggeris kata thank you. Kan? Kalau orang Arab kata syukran. Kan? Kalau perkataan yang lebih baik, kalau kita berterima kasih dengan orang, jazakallah khairah. Itu adalah ucapan yang memenuhi segala. Kan? Jadi tu. Kalau kita tak boleh nak balas, sekurangnya kita cakap. Itu sebabnya kita terima nikmat Allah. Kalau kita tak boleh nak balas, memang kita tak boleh balas pun. Sekurang-kurangnya kita kata alhamdulillah. Kan? Ataupun kalau tak boleh, sekurang-kurangnya apa? Kita duk sebut-sebut selalu. Allah Ta'ala bagi aku ni, Allah Ta'ala aku bagi ni. Kita kena sebut. Dengan sebab itu, kalau kita ni, kita berfikir, kita melahirkan syukur kepada orang yang buat baik dengan kita. Kalau kita tak boleh nak cakap terima kasih ke, tak boleh nak balas ke, sekurang-kurangnya kita sebut dia. Dia duduk baik, pernah tolong aku. Itu itu juga maknanya tanda kita melahirkan syukur. Kan? Hari ni kita tak ada. Orang kata dia dulu kan tolong kau. Itu memang tanggungjawab dia. Dia kena tolonglah. Dia bos. Kan? Dia mestilah tolong anak buah. Ya, itulah orang yang paling malang sekali dalam dunia. Kerana apa? Tak pernah nak ucap terima kasih. Kan? Anak-anak zaman sekarang kan, mana nak berterima kasih? Kita kata engkau kena terima kasih dengan mak kau. Itu dia dah jadi mak, memang tanggungjawab dia. Kan, beri makan, beri minum, beri pakai. Ya, tak boleh. Kan? Mesti kena berterima kasih, kenang kerana kita dilahirkan. Dia yang lahirkan kita, dia yang jaga kita masa waktu kecil. Kita tak boleh buat apa-apa dia. Nak lahir syukur ni tadi hasil daripada fikir. Dengan sebab itu kenapa Islam mengajar kepada kita supaya melahirkan supaya suruh berfikir. Sebab tu kalau orang tak berfikir ni dia jadi lalai. Dia jadi lalai kan. Kemudian dia kata tilik bahawa pada diri kamu pertolongan yang Allah Ta'ala beri ni nikmatnya ada dua. Yang pertama dinamakan nikmat tu an-ni'matul imdad. Yang keduanya ialah nikmat ijad. Apa yang dikatakan nikmat imdad dan apa yang dikatakan nikmat ijad? Yang ni kita nak sentuh kan. Tapi selepas daripada ini.
1: Baik. Kita akan kupas lagi selepas ini.
2: Selepas daripada ini.
1: Baik. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi selepas ini.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
3: Ya, anda masih lagi bersama kami dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, kelebihan pada berfikir. Dan kita nak berkongsi lagi berkenaan dengan nikmat al-imdad dan juga al-ijad. Apa yang dimaksudkan itu? Jadi silakan Datuk.
4: Okey. Bila kita terima nikmat ini dengan berbagai-bagai, nikmat ini dibahagikan kepada dua. Kan? Satu yang dinamakan nikmat imdad dan satu lagi nikmat ijad. Apa yang dikatakan nikmat al-imdad? Nikmat imdad ni apa? Nikmat imdad ni ialah nikmat yang Allah terus beri, terus beri, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi rezeki, memberi keperluan kepada makhluk setelah dia diciptakan. Tak ada manusia ni, makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala tak bagi rezeki. Semua dah ditentukan. Dia berapa banyak rezeki dia, berapa banyak rezeki dia. Kak Siti pernah kira tak rezeki daripada mula mula sampai sekarang? Okay,
3: tak pernah
4: kita kira. Kalau ceritalah, cerita bad duit lah. Orang sekarang kalau bad duit nampak. Kak Siti sejak pegang duit, agak-agak Kak Siti dah pegang berapa banyak duit lah. Kalau kira daripada sekarang.
3: Tak terkira.
4: Tapi saya boleh kira. Saya kalau kumpul duit tu, kalau daripada mula saya kerja, kalau sampai sekarang lah, saya tak belanja kan, saya dah ada 1 juta.
3: Wah. Saya dah ada 1 juta. Saya kira boleh
4: dapat 1 juta dah. Maknanya banyaknya. Allah Ta'ala bagi kita 1 juta kan? Kalau kita nak hadirkan 1 juta tu, boleh tak? Tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak bagi sihat, kan macam mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak bagi sihat, apa yang kita nak hasil kan? Tak boleh hasil. Dengan sebab itu, nikmat imdad ini ialah Allah Ta'ala beri kepada kita bekalan. Imdad ni apa? Memberi bekalan, memberi bantuan, memberi sokongan secara berterusan. Apa dia nikmat dia? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi tadi, nikmat imdad tadi, Allah Ta'ala beri kita nafas. Sampai sekarang ni pun nafas. Cuba malangkan dia stop kan.
3: Dah innalillah.
4: Allah Ta'ala beri kita makan. Makanan.
3: Ada rezeki.
4: Daripada kita lahir sampai sekarang kita makan, tak berhenti-henti. Nampak? Betul. Itu nikmat apa tu? Nikmat imdad. Allah Ta'ala bagi kita minum. Allah Ta'ala beri kesihatan. Allah Ta'ala beri rezeki. Dan yang paling besar nikmat imdad inilah Allah Ta'ala beri kita, maknanya hidayah iman. Itu imdad. Kan? Kalau kita tak ada hidayah, kita tak ada iman, hari ini kita tak tahu kita duduk di mana. Kan? Dan Allah Ta'ala beri kita pertolongan. Ini semua adalah yang dikatakan contoh-contoh nikmat imdad yang Allah Ta'ala bagi. Bukan sahaja dia menciptakan, tetapi setiap saat dia memberi apa yang kita perlukan untuk terus hidup. Jadi itulah nikmat imdad. Oh, banyak lah. Kalau kita nak kenang nikmat imdad ini, dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wama bikum min ni'matin fa minallah. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka ianya semua daripada Allah. Jadi inilah kan, itu nikmat imdad tu. Kan? Kita kena ingat nikmat imdad inilah nikmat memberi bekalan, bantuan, sokongan berterusan. Kan? Sehingga kita boleh mencipta kehidupan kan, untuk kita terus hidup. Satu lagi nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah nikmat ijad. Kan? Apa nikmat ijaz ini? Ialah menjadikan dan mengwujudkan. Asal kita tak ada, kan? Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia, ha? Termasuk juga menciptakan jasad. Ada orang diciptakan jasad tak ada akal, kan? Orang syndrome down, dia mana ada akal, kan? Ada orang yang Allah Ta'ala ciptakan akal tapi jasad tak sempurna. Tangan tak ada, kaki tak ada, kan? Ada orang yang Allah Ta'ala ciptakan panca indera dia tak cukup. Mata tak boleh melihat, tangan tak boleh guna. Jadi ini yang dikatakan nikmat ijaz, kan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, hal ata'ala al-insani hinu minan dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada kamu, manusia, satu ketika dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Asalnya tak disebut manusia, tapi bila lahir orang pun sebut manusia, kan? Jadi dengan sebab itu ini nikmat ijad, inilah nikmat ciptaan. Maka daripada dua nikmat ini kita akan dapat melihat tentang betapa kudrahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ciptaan dia. Maka jikalau tiada nikmat ijad, tiada kamu. Kita tak ada lah. Nikmat ijad ni nikmat ciptaan, kan? Kalau nikmat ijad tak ada, tak ada. Dan jikalau diputuskan nikmat imdad, nasaya, kamu binasa. Kalau nikmat imdad tu diputuskan, Allah Ta'ala tak bagi kita makan, Allah Ta'ala tak bagi kita nafas, kan? Yang kata-kata imdad tadi ialah membolehkan seorang itu terus hidup. Macam mana kalau kita tak diberikan benda tu? Mana-mana boleh kita hidup? Kita hidup tapi tak boleh makan, tak boleh minum. Mati. Kan? Jadi dengan sebab itu nikmat ni, kalau tak diberi kita binasa. Maka yang demikian itu sebesar-besar yang tiada dapat dikira, yang mewajibkan kamu bersyukur kepada Tuhan supaya berkekalan segala nikmat tadi. Jadi bila kita syukur, nak syukur tadi dia kena fikir. Kan? Jadi bila fikir jadi orang syukur. Barulah nikmat itu yang dua tadi kekal dengan kita. Itu pun bertempoh, kan? Nikmat ijad, ciptaan nikmat ijad diciptakan dia bertempoh 50 tahun, 60 tahun, kan? Nikmat imdad pun bertempoh juga, kan? Ada orang sampai masa 50 mata dah tak nampak, kan? Ditarik kekuatan kaki dah tak boleh berjalan, kan? Kena pakai kursi roda, kan? Tapi kaki dia tak boleh pakai. Ada kaki tapi tak boleh fungsi. Jadi bertempoh juga, kan? Jadi itu, kalau ditarik semuanya, ya, dengan sebab itu. Dari jika lalai kamu daripada demikian, maka takuti bahawa dihilangkan nikmat tadi. Kita dah sebut kalau kita tak fikir lalai, maka Allah Ta'ala tarik benda tu. Dia tak kekal dengan kita. Umpamanya kalau kita beri orang tak guna, baik kita ambil, kan? Daripada kita pun kata, daripada kau tak pakai, baik aku pakai, kan? Jadi Allah Ta'ala ambil balik. Kaki tadi guna asyik nak tendang orang, ya? Kan? Allah Ta'ala kata, aku tarik balik kaki kau. Jadi kaki tak boleh function. Jadi lemah, kan? Maka kalau kita tak guna, maka natijahnya seorang itu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi sebagai nak menutup daripada perbicaraan dah beberapa minggu tentang fikir ni, kita lihat tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kiranya kamu syukur dengan nikmat aku. Apa dia nikmat tadi? Dua. Iaitu nikmat ijad, nikmat diciptakan. Nikmat imdad tu nikmat yang diberi untuk boleh terus hidup. Kalau sekiranya kita syukur dua nikmat ni, nasaya Allah Ta'ala tambah. Tambah. Tapi kalau kau kufur, kau terkena azab. Ini ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu orang yang berfikir, fikirlah dengan nikmat Allah yang kita terima banyak kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita banyak berfikir, kita terima nikmat Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keredaan, memberi redha kepada orang yang bersyukur dengan nikmat ni. Tapi kalau kau kufur, Allah Ta'ala azab lah kan. Jadi inilah ingatan daripada mukadimah yang disebut oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti sebelum pada masuk membicarakan bab-bab yang lain kan. Supaya disuruh kita fikir dulu kan, sebelum nak baca buku, sebelum nak baca ilmu, maka supaya otak ni dirangsang dulu. Digerakkan dulu. Nanti besok jangan belajar lemah, ngantuk dengan. Jadi dengan sebab tu kita mengajak orang-orang yang di luar sana yang mendengar kitanya segmen ni, supaya menggerak-gerakkan akal dia, supaya fikir-fikir, supaya nanti kita bicarakan yang lain-lain, kita boleh berfikir apa faedah, apa nikmat yang kita dapat. Wallahualam.
3: Baik Datuk, terima kasih Datuk atas perkongsian ilmu hari ni. Jadi marilah kita nak biasakan diri kita untuk berfikir, memikirkan tentang kebesaran Allah, berfikir sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata. Dan insyaAllah Datuk, minggu depan kita akan bersama lagi, kita akan menyambung program kita ini dan kita akan masuk ke tajuk yang seterusnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.

103.3 Melaka FM mempesonakan saudara mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026, pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom meraihkan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana.

0: Fer, Nissa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, kita masuk di jam yang kedua untuk Personal 102 edisi hari Jumaat hari ini. Dan waktu sekarang 11.15 minit pagi. Dan waktu ni seperti biasa kita dalam program Fitness. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani, pensyarah Universiti Multimedia. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat hari ni?
2: Alhamdulillah.
1: Tengok pun ceria je hari ni. Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ni kita nak bawakan satu tajuk yang disediakan oleh penerbit kita, Yat Melati, peranan wanita dalam dakwah. Jadi wanita sebagai pendakwah ni, apa hakikat maksud perkataan dakwah itu sendiri pada pandangan Islam, dan adakah ia terhad kepada golongan lelaki aja atau organisasi tertentu saja, dan bagaimana Islam melihat wanita sebagai pendakwah ini? Silakan Ustaz.
2: Okey, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih saya kepada Kak Siti, seterusnya kepada penerbit Finisa, Yat Melati kita, dan seterusnya kepada penonton-penonton di media sosial kita, dan juga pendengar-pendengar Melaka FM 102.3 yang mempersonalkan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa panjatkan kesyukuran pada Allah atas segala ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya untuk kita memahami bahawa segala yang berlaku dalam hidup kita ini sebenarnya adalah tarbiyah. Didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam untuk memastikan bahawa kita sentiasa pada track yang betul untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita kena faham daripada ketentuan, ketetapan, takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita manusia. Sebab hidup kita di sini, di dunia ini, pada hakikatnya ada tugasan tertentu, dan di sana nanti juga akan dihitung semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada benar-benar menepati kepada KPI yang Allah dah tetapkan pada diri kita. Istilahkan sedemikian ataupun sebaliknya. Okey, jadi mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, terutama pada hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahan kita boleh panjatkanlah kegiatan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Taala. Satu, selawat kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tambah-tambahkan, dan mudah-mudahan memudahkan kita lagi untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Baik. Okey, hari ini kita nak bercakap sedikit berkaitan dengan peranan dakwah, peranan wanita dalam dakwah. Ini secara tak langsung nak tengok pendakwah-pendakwah wanita secara mungkin secara spesifiknya mungkin ataupun secara umumnya kepada golongan wanita itu sendirilah. Baik. Okey, pertama mungkin lebih indah kalau kita tengok daripada sudut makna dakwah itu sendirilah. Okey, baik. Dakwah tu secara bahasanya atau secara umum lah untuk kita mudah faham dalam ruang waktu yang ada, dakwah ni sebenarnya adalah sebagai satu macam satu seruan, sebagai satu panggilan. Itu sebenarnya dakwah. Kita seru, kita panggil ni untuk apa? Untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang

0: Kerana dalam arti kata lain, meninggikan kalimah Allah ini yang paling-paling utama sekali adalah untuk mengagungkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mesti disembah oleh semua manusia. Jadi manusia perlu melihat dan memahami bahawa satu-satunya Tuhan yang mesti disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling-paling utama sekali yang kita kena pastikan. Dalam arti kata lain, kita nak minta manusia jauh daripada perbuatan syirik, jauh daripada menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Itu yang paling-paling asas. Baik, satu, secara ringkas. Kemudian yang keduanya begitu juga adalah untuk memastikan bahawa manusia ini dari segi kehidupannya menepati kepada sifat insani itu sendiri, yakni sifat sebagai seorang insan. Kalau kita tengok secara mudah, kadangkala kita makan, haiwan pun makan. Kita hidup, haiwan pun hidup. Jadi semacam ada persamaan. Jadi untuk membezakan benar-benar di antara kita yang bersifat insan, maka di situ adanya seruan-seruan, dakwah-dakwah kepada sistem-sistem yang dibawa dalam agama ini supaya manusia tadi itu benar-benar menonjol daripada sudut insaninya, bukan sebagai hayawaniyah, maksudnya bersifat haiwan. Kita nak bezakan sangat-sangat dengan sistem-sistem yang sedia ada di situ. Baik, dan secara langsung untuk memastikan bahawa kehidupan manusia tadi itu benar-benar dalam keadaan harmoni sebagaimana yang sewajarnya, baik dengan akhlak manusia yang sepatutnya. Baik. Okey, jadi kalau dilihat daripada sudut seruan tersebut, maka kita akan nampak bahawa sebenarnya dia terbuka sebenarnya pada lelaki dan perempuan.
1: Dua-dua boleh jalan
0: fungsi itu. Malah dalam agama kita ni, kita nampak dengan jelas bahawa setiap orang sebenarnya adalah pendakwah.
1: Semua.
0: Dia kena seru ke arah perkara tersebut. Cuma mungkin dalam konteks pendekatan, mungkin dalam bentuk cara, yang itu mungkin ada sedikit perbezaan. Sebab atas dasar gender, atas dasar jantina, atas dasar kekuatan, kekurangan yang ada pada masing-masing, mungkin akan memperlihatkan kepada konteks cara tu akan jadi berbeza. Tapi pada asas, pada hakikatnya, dua-dua, baik lelaki, baik perempuan, yakni wanita, daripada sudut ruang dakwah, mereka sepatutnya berada di situ. Yang ini kita memang kena buka terlebih dahulu supaya dia boleh faham. Sebenarnya kita semua adalah pendakwah pada hakikatnya. Cuma konteks tadi lah, maksudnya daripada sudut cara, kaedah dan sebagainya, mungkin ada sedikit berbeza antara satu sama lain. Baik. Sebab pada hakikatnya kita ni memang diturunkan sebagai khalifah Allah atas muka bumi ni. Jadi untuk mentadbir, untuk menguruskan dunia ini sebagaimana yang Allah kendaki. Jadi bila kata Allah kendaki, maksudnya dia akan terpakai kepada semua orang. Lelaki dan perempuan ada yang kita sifatkan ruang tersebut. Baik. Cuma bidang saja yang mungkin akan berbeza. Baik. Dan bidang-bidang ini sebenarnya secara tidak langsung dia boleh bertapak di atas satu tapak yang kita sifatkan sebagai fitrah yang ada pada seseorang. Fitrah lelaki berbeza dengan orang kata sifat, orang kata yang mesti keluar untuk berdakwah dan sebagainya. Ada pun bagi wanita tadi itu mungkin dengan sifat-sifat kewanitaannya boleh keluar, tetapi dalam arti kata lain mungkin ada ruang-ruang sedikit lah kot kita sifatkan perlu diambil perhatian. Tapi message dari segi objektif, matlamat untuk dakwah memang terpakai ke atas lelaki dan perempuan. Di situ secara tak langsung, kalau tengok dalam seperti mana Karim Zaidan dalam kitab dia Usul Dakwah, dia ada membicarakan berkaitan dengan di sinilah tuntutan untuk setiap orang untuk mengambil bahagian dalam menambah ilmu pengetahuan, terutamanya berkaitan dengan agama, kefahaman agama yang cukup baik, dan secara langsung dia sendiri mempraktikkan apa yang dia cari selama ni atas rasa ilmu yang dia sedia ada sebagai satu bahan dakwah kepada keseluruhan manusia yang berada di sekeliling dia. Kalau kita ambil paling mudah, Kak, dia sebenarnya diri kita sendiri ni sebenarnya adalah satu image atau satu cermin kepada agama kita sebenarnya. Yang ini kita memang tak boleh nafikan, kita tak boleh nak tolak. Kita adalah cermin kepada agama kita. Itu hakikatnya. Jadi kalaulah kita keyakinan yang ada pada kita selama-selama ini hinggalah hari ini, dan kita minta sampailah teguh je sampai kita dijemput balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka andai kata kita katakan bahawa Islam itu benar, Islam itu indah, Islam itulah segala-galanya yang menepati kepada fitrah manusia, maka dia menjadi satu liability atas diri kita, tanggungjawab atas diri kita untuk mencerminkan bahawa agama Islam itu adalah yang terbaik. Kita tak boleh jadi macam cermin yang retak seribu lah. Dia tak boleh, sebab nanti orang akan tengok, kau kata Islam bagus, tapi bila tengok kat kita, dia macam tak masuk. Dia macam tak kena. Jadi bila tak kena tu, jawabnya ialah kita boleh sifatkan bahawa sebenarnya bukan agama Islam itu yang rosak, tetapi sebenarnya penganut itu sendiri sebenarnya ada kemungkinannya daripada sudut-sudut pandang yang kurang tepat, ilmu yang mungkin kurang kepada kefahamannya, akan menyebabkan daripada sudut cerminan tu boleh menjadi rosak. Jadi kalau kita boleh buat satu kesimpulan untuk peringkat awal ni, kita katakan bahawa medan dakwah ini pada hakikatnya dia terbuka kepada semua, satu, baik lelaki ataupun perempuan. Yang keduanya, cuma mungkin pendekatan, cara dan sebagainya mengikut kepada kesesuaian yang ada, ikut lebih pada seseorang, ikut pada kurang seseorang dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, yang ketiga yang kita kena pegang di sini ialah diri kita sendiri, cara mana kita bawa diri, cara mana kita bergaul dengan masyarakat dan sebagainya, kita adalah cermin kepada agama itu sendiri. Itu sebenarnya sebab tu dalam konteks dakwah, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu diistilahkan dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni maksudnya adalah dengan contoh, dia lead by example. Dia contohkan ini caranya, ini caranya dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya dakwah. Sebab tu kalau
1: dakwah melalui
0: kita pernah dia sebenarnya melalui teladan. Kita pernah bercakap dulu, man dalla ala khairin kafa'ilihi wa man dalla ala syarrin kafa'ilihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau dalam konteks perkataan, sila pendengar sekalian, kalau dalam konteks perkataan, dia sebenarnya seringan atau semudah kita katakan tunjuk. Bila tunjuk tu sebenarnya dia dah mula masuk dalam maksud dakwah secara tak langsung. Sebab orang perhati. Orang perhati dan ada kemungkinan orang akan ikut. Jadi sama ada yang ditunjuk itu baik atau buruk, yang itu orang tu kena bertanggungjawab secara tak langsung. Kalau benda baik, secara tak langsung dia sedang berdakwah dengan teladan yang dia tunjukkan, sifat yang sedia ada. Dan begitu juga kalau buruk, dalam diam sebenarnya dia sedang menunjukkan satu perkara yang tidak baik untuk orang ikut. Jadi kena hati-hati dalam perkara ni. Kalau kita tunjuk baik, orang buat, kita pun akan dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau yang ditunjuk tadi tu sesuatu yang bertentangan dengan agama, orang lain ikut, jawabnya dia pun akan dapat juga,
1: dapat juga saham dia
0: atas dasar seolah-olahnya dia mengajar. Yang ini kena hati-hati. Sebab tu dia seruan ataupun panggilan tu sebenarnya adalah maksud umum kepada dakwah, untuk kita seru orang ke arah mana sekarang ni. Kalau katakanlah seperti mana yang sepatutnya, untuk meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan seterusnya, kita mengatakan dengan sistem-sistem yang sepatutnya dalam agama ni untuk kita baik pulih masyarakat dan sebagainya, yang itu tak masalah. Yang itu dia, kita jadi cermin sebenarnya. Jadi kita kena jadi cermin yang bukan retak seribu lah. Saya rasa macam nama lagu, lirik. cuma tak perasan kat mana. Baik, itu yang pertama lah.
1: Baik, itu dia. Dan kalau yang tadi diterangkan bahawa dakwah ni memang terbukalah pada lelaki dan perempuan, tapi tengoklah macam mana kan. Dan Ustaz, perjalanan dakwah ni kan, kita sedia maklum bukannya semuanya indah kan. Jadi bagaimana perjalanan dakwah dari kalangan sahabiah ni kan, ataupun wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ia sama sebagaimana yang kita lihat pada masa kini, dan di mana persamaan dan perbezaan antara zaman tersebut dengan zaman sekarang? Apakah faktor-faktor yang mendorong keadaan ini berlaku, kalau ada perbezaannya?
0: Pertama mungkin untuk juga responlah secara tak langsung, dia benar, dia perjalanan dakwah ni secara sunnatullahnya, secara hukum alamnya, dia bukan satu benda yang mudah. Dia sebagai satu ingatan tegas untuk diri saya bercakap dengan juga kepada duat, yakni pendakwah-pendakwah di luar sana, tak kira lah ada titlenya dengan ustaz, ustazah ke, motivator mungkin, kita katakan sebagai orang kata orang yang memberikan yang menjadi influencer ke, sebagainya. Kita kena ingat bahawa apa yang kita katakan sebenarnya dia merupakan satu bentuk dakwah. dia jangan tengok sebab bukan apa, ada sebagai masyarakat dia memahami bila kata dakwah ni dia hanya cerita buat
1: pasal agama saja. Ha, influencer pun tu masuk kat situ kan?
0: Ya, dia termasuk di situ sebab dia sedang menyeru sebenarnya. Ha, sebab tu literal meaning atau perkataan atau maksud perkataan kepada dakwah tu adalah menyeru, memanggil secara tak langsung. Jadi mereka termasuk. Motivator pun masuk juga dan sebagainya. Dia bukan soal agama semata-mata. Sebab hakikatnya pada sudut agama kita ni, kita katakan bahawa dunia itu juga diperlukan daripada sudut ilmu-ilmunya. Jadi dia terpakai. Apatah lagi segala ilmu tersebut dia memberi kesan kehidupan seseorang di dunia dan juga di akhirat. Jadi kesemuanya itu termasuk. Baik. Jadi kalau kita nak tengok daripada sudut perjalanan dakwah ni, lagi-lagi dalam konteks agama lah terutama, kita kecilkan skop. Jadi kita akan nampak bahawa sebenarnya dia bukan satu jalan yang mudah. Dia nak kena kadang-kala kena tebalkan telinga sikit, kadang-kadang nak kena kata cara mana nak masuk dengan orang berumur ada lain sikit, orang katakanlah mungkin orang yang mungkin kurang sedikit daripada sudut kefahaman agama bagaimana dan sebagainya, ada kena ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mana diperlukan. Baik, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pasti bahawa kalau daripada sudut perubahan zaman, confirm tak sama. Confirm dia tak sama. Baik. Dalam arti kata lain, daripada sudut bagaimana kehidupan Nabi SAW di Mekah pun lain, di Madinah pun yang lain, apatah lagi pada zaman kita sekarang. Tetapi apa yang berada dalam sirah Nabi itu, perjuangan dakwahnya adalah satu pengajaran. Pelajaran untuk kita ikut. Kalau kita ambil secara ringkas, zaman Mekah Nabi SAW di situ 3 tahun secara sir, secara rahsia, pelan-pelan, one to one punya konteks. Satu. Kemudian pada tahun 4 Hijrah, sebagian ulama mengatakan bahawa pada 4 Hijrah ni mula secara terang-terangan. Baik. Tetapi yang secara amnya, ketika di Mekah ni kekuatan Nabi SAW belum begitu kuat. Masyarakat pun belum ramai, masih lagi golongan yang kita sifatkan lemah dan sebagainya. Jadi lebih kepada kita boleh nampak konteksnya lebih pada lelaki lah dalam keadaan. Baik, tapi setelah sampai ke Madinah, umat Islam mula kuat, kefahaman agama pun makin indah dan sebagainya, maka dari segi sebaran dakwah tadi tu mula orang kata berkembang. Dan termasuklah juga yang kita sifatkan kepada yang namanya sahabiah, yang ni sahabat-sahabat Nabi yang wanita, yang perempuan. Baik. Kalau kita perhatikan di situ, kita akan nampak antara contoh yang lazim disebutkan oleh para ulama, macam Aisyah radhiyallahu anha, yang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita juga sebenarnya, yang mana yang sememangnya cerdas dari segi pemikiran, kepetahan untuk bercakap, untuk menyampaikan ilmu dalam keadaan luas, termasuklah juga kepada para sahabat lelaki. Bukan semata-mata orang perempuan, tapi termasuk juga kepada yang lelaki. Malah ada banyak athar yang menunjukkan bahawa para sahabat yang lain juga bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan penjelasan dan sebagainya, khasnya selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab biasalah bila kita mengatakan Aisyah juga ada meriwayatkan hadis hari Nabi SAW dan kemudian kata kepetahan dia dalam bersoal jawab dengan Nabi SAW, jadi tahap kefahamannya tadi tu cukup cantik, cukup indah, very comprehensive. Jadi sememangnya banyak athar menunjukkan bahawa para sahabat sendiri jumpa dengan Aisyah. Baik. Dalam arti kata lain, kalau kita nak katakan boleh tak jadi pendakwah kepada lelaki daripada kalangan pendakwah wanita tadi ni, kita kata boleh lah. Boleh mengajar, boleh membimbing dan sebagainya. Malah Ummu Salamah, salah seorang ibu kita juga, Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, pada ketika Nabi SAW pada perjanjian Hudaibiyah pada ketika tu 6 Hijrah, yakni pada tahun tu umat Islam dan Nabi SAW tertahan tak? Dia tak dapat untuk mengerjakan umrah pada, pada tahun tu. Baik. Tapi kita tahu bahawa bila dah di hujung tadi tu, kemudian mereka terpaksa kata untuk lepaskan diri daripada ihram dan sebagainya, maka Nabi perintah. Tapi para sahabat ialah jiwa manusia kan, kita nak balik kampung, balik Mekah, masa mudanya gitulah, nak ngerjakan umrah dan sebagainya, tapi tertahan. Jadi emosi tu datang. Tapi bila Nabi perintah, para sahabat orang kata agak berat pada ketika tu dengan perasaan pada ketika tu, Nabi masuk dalam khemah. Kemudian Ummu Salamah dengan karakter kewanitaan, sifat isteri yang faham kedudukan Nabi SAW, di sini secara tak langsung kita nampak boleh bimbing, dakwah ni tak mesti dalam konteks terang-terang. Tak mesti. Sebab kadang-kadang kita nampak bila nak berdakwah ni kena terang-terang. Kena mungkin kena masuk dalam media sosial mungkin, kena buat video ke dan sebagainya. Tak mesti. Kadang-kadang tanpa memperlihatkan siapa diri dia. Ni ada memang kita kena faham. Baik. Jadi Ummu Salamah bagi tahu pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kau buat dulu. Dah jangan cakap apa-apa, keluar kau dululah. Kita katakan cukur, bercukur dahulu. Dan begitu juga dengan korbankanlah korban yang sendiri bawa Al-Hadiyah tadi tu. Baik, jadi bimbingan itu sebenarnya adalah satu kaedah dalam berdakwah, satu. Yang keduanya ialah tanpa perlu keluar secara langsung ke khalayak. Ini kita boleh nampak daripada sudut situ lah. Baik. Dalam masa yang sama, begitu juga dengan Asma binti Yazid radhiyallahu anha, yakni yang pernah juga menjadi juru cakap wanita. Maksudnya apa? Dia sendiri pernah, dia sebagai seorang wanita menjadi juru cakap kepada bagi golongan wanita, berjumpa dengan Rasulullah SAW, bawa masalah-masalah, mungkin persoalan-persoalan daripada kaum wanita, jumpa dengan Nabi SAW. Dan daripada situ dia sampaikan balik semula kepada wanita. Kaum wanita dengan jawapan-jawapan yang didapatlah daripada Nabi SAW. Nak mengatakan bahawa sebenarnya kalau kita ambil secara mudah, gambaran sebagai pendakwah wanita di luar di luar untuk khalayak ni sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Cuma yang ini sikit lah. Kalau walaupun para sahabat dia jumpa dengan Aisyah, semua tu belakang tabir. Yang ni jangan lupa tu.
1: Dia tak face to face lah.
0: Face to face dengan kehormatan kemuliaan yang ada pada ibu kita Ummahatul Mukminin, maka di situ adanya tabir. Maksudnya dia tak lepas langsung begitu. Baik, sedang kalau kita nak tengok dalam konteks perubahan zaman sekarang ni, kalau yang setakat yang kita tengok ni, kita nampak memang terang-terang nampak. Baik, tetapi tidaklah nak mengatakan bahawa di situ merupakan satu kesalahan besar. Tidak, kita tak kata-kata itu macam tu. Dalam kata-kata lain, sebab tu kalau saya boleh sebutkan kat sini, tapi saya tak sebut nama lah. Kita ada sebagian pendakwah wanita yang memang sampai pada satu tahap dia tak membenarkan untuk orang ambil gambar dia. Ada, bukan tak ada langsung. Satu. Dalam kata-kata lain, sampai tahap macam tu, jangan ada live, dia tak mau. Dan begitu juga dia tak mau juga kita orang ambil gambar dia. Sampai tak, dia nak menjaga bahasa mudanya sebagaimana yang zaman Rasul salam dulu. Nak kata sampai tak macam tu. Baik. Cuma mungkin kalau kita tengok secara kelazimannya, kita nampaklah ada video sana, video sini dan sebagainya. Baik. Cuma kita tegaskan bahawa di situ perlu ada batas-batas lah. Yang maksudnya daripada sudut orang kata penampilan, daripada sudut hijabnya, daripada sudut suara nak kena jaga juga dan sebagainya. Fala tahdha' nabil qaul, ayat ni jangan melunak-lunakkan suara dan sebagainya. Maksudnya ialah fokusnya itu benar-benar pada dakwah. Yang ini dia sebagai satu cabaran lah bagi pendakwah-pendakwah wanita itu sendiri pada ketika mereka keluar ke khalayak. Di sini tuntutan tu menjadi tinggi atas diorang lah. Sebab diperhatikan kan. Dia betul secara tak langsung gitulah. Pernah berlaku sebenarnya sampai satu minit ya. Pernah berlaku di sebuah negara. Sebenarnya tak jauh daripada kita sebenarnya. Okay. Bila di kalangan peminat-peminat pendakwah ni, pendakwah agama wanita. Yang mana mereka seolah-olah membanding-bandingkan. Penampilan. Flawless tak flawless. Tunggungnya macam mana. Semua.
1: Dah penampilan semua.
0: Dan benda ni kita katakan pada warga, kita boleh katakan pada warga net lah, macam mudah je sedemikian. Memang sampai pada satu tahap sedemikian. Nak mengatakan bahawa cabaran tu dia tinggi untuk berdakwah tak masalah, tak ada isu kat situ. Cuma kaedah tu bagaimana untuk menurunkan sedikit ruang-ruang yang mungkin boleh diperkatakan oleh warga yang mendengar lah dan sebagainya. Yang ni kita kena tengok situ lah. Cabaran pada dia.
1: Ya betul. Tapi itulah kalau kita tengok kan, memang cabarannya besar sekarang ni. Sebab ada yang macam Ustaz cerita cakap lah ni kan, ada yang membanding-bandingkan. Ada pula yang timbul pendakwah selebriti kan. Jadi apapun kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar, terus setia bersama Melaka FM.

0: Fir, Nissa.
1: Saya tengok 2.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. 11.41 minit pagi. Fitness hari ini kita bawakan tajuk peranan wanita dalam dakwah. Seronok ni berkongsi kupasan berkenaan dengan wanita dan dakwah ni kan. Ustaz, mungkin kan ada pilihan-pilihan yang boleh dilakukan lah oleh golongan wanita ni dalam memenuhi tuntutan dakwah dalam agama ni. Khasnya dalam era moden yang mencabar sekarang ni kan, termasuklah kepada pendakwa lelaki ni. Macam mana Ustaz?
2: Lelaki pun kena eh.
1: Kita bagi sama rata Ustaz.
2: Sama rata eh. Okay, baik. Pertamanya untuk kita, pertamanya kita tadi kita dah dapat satu kefahaman lah eh.
1: Yeah.
2: Bahawa dakwah ni dia terbuka kepada lelaki dan perempuan.
1: Yeah,
2: eh.
1: Betul.
2: Kita juga adalah image kepada agama kita pada hakikatnya. Jadi secara langsung kita adalah duta-duta, kita adalah pendakwah juga kepada agama kita eh. Cuma mungkin cara tadilah satu part. Okey, kita tak dapat menafikan bahawa sudut pandang orang yang mendengar ni, yang mendengar biasanya berbeza.
1: Yeah.
2: Ada orang benar-benar untuk mencari ilmu, ada orang yang benar-benar orang kata betul-betul fokus kepada untuk untuk membaik pulih diri dia. Mungkin zaman dahulu ada satu fasa yang tak berapa kena, sekarang ni dah mula untuk berubah dan sebagainya, berhijrah lah kalau nak istilah kita sekarang eh. Baik. Okay. Namun dalam masa yang sama di sini dia menjadi tuntutan kepada setiap yang dinamakan sebagai pendakwa, kepada ketika dia menyeru tu dia perlu mengikut kepada pertama batas-batas yang sedia ada. Ini kita kena tegaskan sangat-sangat lah eh. Kita ada cuit dah tadi pun sedikit. Yang ini daripada sudut penampilan mungkin, daripada sudut yang kita sifatkan suara yang digunakan, memek muka. Kadang-kala ada, yalah, sebab kata orang pun garam ni diperlukan dalam hidup. Tapi dia tak boleh banyak. Maksud saya merujuk kepada gurau-gurauan. Kadang-kadang gurau-gurau ni pun kadang-kadang kalau katakanlah keterlaluan. Kadang-kadang dia boleh merosakkan dakwah sebenarnya. Sebab kita kena faham bahawa bila kita berdakwah, kita sebenarnya fokus utamanya adalah untuk ke arah Allah itu sendiri, satu. Itu juga ke arah agama dalam untuk memastikan ada islah. Islah ni untuk pemulihan ataupun kita nak baik pulih keadaan yang sedia ada kepada keadaan yang lebih baik. Ini kita punya target daripada sudut dakwah. Baik. Jadi bagi para pendakwah, terutamanya dalam konteks ni lelaki dan begitu juga khas kepada wanita, batas-batas itu perlu untuk kita jaga. Ni ingatan untuk saya juga sebenarnya ni. Kadang-kadang sebab kita sudut pandang kita kadang kita rasa dah betul dah.
1: Betul, kan?
2: Tapi rupanya dia mungkin ada terbabas kepala lain dan sebagainya eh. Baik. Okey. Jadi kalau kita balik dalam konteks yang macam ni, antara pilihan-pilihan lah. Sebab setakat ni macam tadi majoriti mungkin memahami bila nak berdakwah tu dia kena keluar. Sedangkan ada kemungkinan pada ketika untuk dikeluar tu kadang ada keutamaan-keutamaan lain yang sememangnya perlu dipandang. Eh, baik. Satu. Kemudian yang keduanya ialah bila kalau kata kita katakan sekarang ni, kalau fahamnya kita keluar, sebenarnya tak semestian, sebenarnya boleh buat daripada dalam. Dalam tu yang saya maksudkan ialah mungkin kadang-kadang tanpa memaparkan wajah mungkin. Dalam hati-hati lain mungkin boleh ada penulisan, mungkin eh kalau kata kalau mungkin dia keluar berniaga, mungkin dia boleh jadi seorang image peniaga wanita. Dalam hati-hati lain dakwah dalam konteks yang kita sifatkan menyeru kepada pakaian yang betul, mungkin sudut pemakanan yang halal dan sebagainya. Itu semuanya ada pada hakikatnya. Dia sebagai seorang yang namanya pemimpin dan sebagainya, begitu juga dalam ruang-ruang dalam memimpin boleh menggunakan tazkirah, ruang tazkirah. Ruang yang sedia ada, dalam kuasa yang sedia ada, mungkin boleh diajak solat berjamaah pada ketika yang kita sifatkan pada lunch hour mungkin, kalau ada pada ketika tu ruang-ruang yang sedia ada. Jadi maksudnya dakwah tu sebenarnya dia masih terbuka, terutamanya dalam konteks penulisan dunia hari inilah sebenarnya. Dan saya perhatikan kita memang ada tendensi, kita ada kecenderungan pada pihak wanita, terutamanya yang generasi baru yang sedang naik ni. Dia suka untuk menulis dan sebagainya. Cuma di sini kita tuntut sangat-sangat lah, sebab kita juga ada beberapa isu kan. Ada isu AI yang kita katakan dalam video tertentu dan sebagainya, mungkin dalam penulisan mungkin dan sebagainya. Di sini secara langsung bagi yang namanya pendengar yang diseru ni eh, mad'u ni istilahnya, al-mad'u yang diseru tadi, yang didakwakan tadi ni, mereka sendiri mesti pandai untuk filter lah.
1: Filter
2: untuk dia saring eh, kalau katakanlah mungkin ada semacam baru-baru ni lah kita katakan ada isu AI pada atas nama pendakwah dan sebagainya. Yang ini kita sebagai pendengar, sebagai pemerhati, kita kena pandai untuk tapis. Dan setiap yang dapat tadi itu yang kita terima, kalau dapat kita cuba counter check. Selidik semula, bertanya pada orang yang sememangnya berautoriti lah untuk kita pastikan intipati yang kita dapat isi kandungan dakwah tadi itu benar. Tak ada yang bersifat adanya hadiah palsu, eh, tidak ada yang kata yang mungkin khilaf yang keterlaluan dan sebagainya. Ah, jadi benda-benda ni dia perlu untuk diambil kira terlebih dahulu. Dalam arti kata sekarang ni lah, bagi pendakwah itu sendiri, bagi yang keluar, keluar kata di khalayak ramai, dia punya tanggungjawab besarnya ialah pada batas-batas yang kata yang perlu dijaga. Yang itu sangat-sangat untuk kita tegaskan pada diorang. Adapun bagi yang namanya kata daripada dalaman, secara walaupun dia tak keluar, eh, seperti kata kata secara khalayak di situ, tetapi begitu juga apa yang nak disampaikan kena benar. Benar maksudnya kita mengatakan adalah kita mengatakan sidang yang orang kata yang boleh memerhatikan apa yang ditulis dan sebagainya secara langsung. Nak mengatakan bahawa kalau kita ambil pendekatan seperti mana yang sedia ada sekarang ini, maka harus pada asasnya, eh, suara tadi itu pada asasnya pun orang kata boleh didengari. Adalah sampai kepada satu tahap haram, tidak, eh, walaupun di situ adalah perbahasan ulama dan sebagainya, tapi secara umumnya dalam mazhab kita ni tak ada masalah. Melainkan kalau katakan dah mula dah, so katakan untuk dia lunak-lunakkan suara kadang-kadang dan sebagainya, saya nak menginjikkan tak pandai. Saya lelaki je, tapi bahasa mudahnya jangan, you know lah, gurau-gurau boleh sikit, tetapi jangan sampai kepada satu tahap fokus dakwah tu hilang. Dia kena pasti kat situ. Dan begitu juga secara langsung kepada yang mendengar. Bila yang mendengar ni, kita boleh pasti bahawa, dan kita pun juga mendengar lah kan, di kalangan khalayak ramai ada juga yang peminat-peminat ke, yang lelaki yang meminati ataupun dia suka dengar dakwah ataupun kita boleh katakan maklumat ajaran yang disampaikan oleh pendakwah wanita. Baik, kita tak ada isu surut tu. Cuma liability balik pada si pendengar lah. Maksudnya dia kena pastikan bahawa yang dia nak dengar, yang dia nak ambil daripada pendakwah wanita tadi ni sebenarnya adalah dakwahnya. Dia jangan tengok Aileen. Ni pun satu hal juga kan, sebab manusia kan. Jadi dia ada kemungkinan di situ. Jadi dalam arti kata lain, fokus pada dakwah untuk disampaikan oleh pendakwah wanita, fokus kepada dakwah pada si pendengar daripada pendakwah wanita tadi tu, dia mesti kekal berada di situ. Dia tak boleh untuk keluar daripada batas yang kita sifatkan. Orang kata ah, ni dah mula melampau dan sebagainya. Yang ini kita tak nak dengar lah, sebab dia tak seronok. Dia dengan tegas untuk diri saya bercakap dengan rendah hati kepada pendakwah-pendakwah di luar tu utamanya lah, eh, tak kisahlah atas nama influencer ke motivator ke ustaz-ustazah dan sebagainya. Kita kena faham bahawa hidup ini diperhatikan orang. Ya, yeah. Sebenarnya dalam diam, dalam diam sebenarnya jiran tengok kita, adik-beradik tengok kita. Dia betul kita adik-beradik, tetapi kita ada satu kapasiti yang lain. Yang ini dalam diam sebenarnya kita perlu faham, kita kena perlu orang kata betul-betul orang kata telitilah supaya tak orang kata sampai pada satu tahap dipersoalkan. Tak ada manusia yang suka dipersoalkan sebenarnya dalam apa aspek sekalipun. Jadi yang ni kena hati-hati sangatlah. Batas tu perlu dijaga, sebab perubahan zaman ni kita tak tahu apa pula yang akan datang. Bagaimana konteks penyampaian dakwah, kita tak tahu. Sekarang ni dah ada mula dari AI. Kita tak tahu lah ni, mungkin pada akan datang nanti ustazah tu tak ada depan mata. Tiba-tiba orang kata kita boleh nampak bayangan dia, dia datang kat dalam majlis dan sebagainya kan. Itu possible sebenarnya dengan perubahan teknologi yang sedia ada kan. Jadi batas kena jaga. Dalam masa yang sama, bagi sinar pendengar pula, kita katakan kena pandai untuk menapis. Sebab dalam agama ni memang tapisan kepada maklumat tu sebenarnya cukup tinggi. Untuk pastikan bahawa, sebab kita nak bercakap berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan agama. Jadi kita nak kena pastikan bahawa maklumat yang sampai, kefahaman yang kita bina dalam diri kita, yang akan kita laksanakan, dia mesti tepat. Sebab daripada sudut, kalau kita saya boleh sentuh daripada sudut knowledge management, dia sebenarnya mula-mula kita akan mendengar. Kita akan melihat daripada sudut pembacaan dan sebagainya. Bila kita dah dapat info tu, dia akan membentuk kepada pendirian. Dia akan membentuk kefahaman. Dan daripada kefahaman dan pendirian ini, dia akan membentuk amalan. Jadi yang biasanya jadi masalah bukan pada, kita katakan pada amalan tu, tapi pada daripada sudut pangkal tu yang kita nak kena pastikan dia terima yang betul. Sebab tu dalam masyarakat kadang-kadang bila kita tengok ada benda yang silap tu, nak betulkan yang silap tu payah. Sebab sepatutnya nak betulkan kefahaman tu dulu. Jadi daripada sudut awal, daripada peringkat awal lagi fasa satu, kita boleh katakan bahawa tapisan pada ilmu dan sumber ilmu yang masuk tu dia kena betul. Pastikan dulu kat situ dia betul, barulah nanti insyaAllah amalan di ujung pun akan jadi betul.
1: Betul.
2: Tu kalau kita nak perhatikan. Jadi batas ni memang terpaksa kita kena jaga sangat-sangat supaya fokus daripada pendakwah adalah sememangnya dakwah, fokus orang yang mendengar pula sememangnya dakwah, bukan pada orang.
1: Ada lain pula yang diminat, bukan minat nak dengar ya, dengar minat nak tengok orangnya pula. Dan ustaz, kita ada soalan daripada pendengar kita ni, dan katanya, ustaz boleh tak kami sebagai orang awam nak tegur pendakwah, sedangkan kami ni orang biasa je, tak standing dengan pendakwah, boleh ke ustaz? Macam mana tu kan, kadang-kadang
2: saya,
1: kan,
2: saya nak kata no pun risau juga risau juga benda-benda macam ni. Dia beginilah, secara mudah, secara kata untuk kita dapat kefahaman lah dalam waktu yang sedia ada. Baik, pertamanya dakwah kita dah pegang macam tadi lah, dia terbuka pada semua. Lelaki, perempuan, mana-mana umur pun insyaAllah tak ada masalah sangat dalam banyak keadaan ni. Cuma tu satu. Kemudian yang keduanya ialah secara langsung dia bukan soal siapa orang tu. Dalam agama ni, dalam banyak keadaannya, kita perlu faham bahawa bila kata sebagai manusia, tetap sebagai manusia. Maksudnya ruang-ruang kesilapan tu dia boleh berlaku. Di mana title pun yang ada pada seseorang tu, sebenarnya di situ tetap ada ruang untuk berlakunya kesilapan dan kesalahan. Sebab ada disebutkan bahawa al-insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia ni dia tak lepas daripada salah dan silap. Dia tak akan lepas. Memang dia akan ada di situ. Itu antara cabaran dan ujian sebagai manusia. Cuma dalam banyak keadaannya, bagi orang bawah, kalau kata kalau kita istilahkan sebagai orang awam lah, kita katakan orang awam ni, sebenarnya tiada halangan pun untuk menegur sekiranya secara pasti bagi yang so-called pendakwah, bagi yang namanya baik pendakwah lelaki ataupun perempuan. Kalau kita memang nampak di situ adanya kesilapan yang jelas, silakan, tak ada masalah. Maksudnya boleh tegur dan sebagainya. Malah kalau dipandang pada satu sudut antara kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah letakkan pada manusia ni, akal kita ni sebenarnya bila kita melihat sesuatu, sebenarnya ada benda tu dia understood. Ini memang salah ni, ini tak betul. Dia kan ada benda tak perlu belajar tinggi. Dia tak perlu malah ayat-ayat yang untuk mengatakan bahawa aku orang biasa, dia tu ustaz, dia tu pendakwah, aku tak standing. Dia tak ada macam tu. Sebab Allah memang jadikan akal kita ni ada benda kita tengok, kita tahu ini sebenarnya memang salah. Sebab kita pun dengan sistem kita, kalau sistem pendidikan kita pun daripada sekolah tadika ke dan sebagainya, bawa naik sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat universiti, cerita-cerita surau kampung dan sebagainya, semua benda tu kita dah tahu dah. Antara contoh katakanlah antara ikhtilat laki perempuan, katakanlah percampuran bebas, kita benda tu maklum. Sentuhan laki perempuan, semua tu maklum. Zina, minum arak, kita dah tahu dah. Baik, jadi nak kata-kata lain, kalau katakanlah benda-benda yang sedemikian, sebenarnya boleh tegur. Cuma seperti mana biasa, kita katakan channel tu lah, cara cara mana nak tegur. Mungkin tidak terlalu kata apa, keras mungkin. Tak adalah orang kata sampai mungkin macam orang kata komen-komen yang agak keterlaluan dalam dalam apa, media sosial ke dan sebagainya. Maksudnya kalau boleh DM itu dah lebih baik. Maksudnya boleh tegur-tegur, kalau boleh face to face kita kata. Kadang-kadang ada benda-benda tu kita belajar, yelah, guru kan banyak kan, ustaz-ustaz ramai dan sebagainya, ustazah-ustazah ramai. Jadi ada ketika kita belajar sudut ni yang dia ajar, itulah yang kita pegang. Sekali tiba-tiba mungkin datang orang yang lain, pendakwah yang lain, kita dapat lain kan. Jadi untuk dapat kefahaman, kita jangan terus tembak, jangan terus kata apalah ustaz ni, jangan cakap itu apalah ustazah ni, tak boleh. Kita datang pada dia, mungkin kita tanya, ustazah, saya dulu, saya masa saya belajar dulu ceritanya macam ni. Jadi tadi ustazah sebut macam ni, ada tak sudut yang di mana yang saya tertinggal ke dan sebagainya. Jadi datang tu mungkin mungkin tujuannya mungkin untuk meneguh. Tapi cara datang tu macam bertanya. Itu ada kemungkinan. Tapi secara mudah kita jawab tak salah. Untuk malah mereka. Kita tuntut kalau benar-benar di situ terbukti, tegurlah. Itu sebenarnya.
1: Baik, itu cara dia kan kalau nak menegurnya. Dan Ustaz, ada tak kemungkinan cabaran dan dugaan dakwah yang dilalui oleh pendakwah wanita ni juga dilalui oleh pendakwah lelaki?
2: Okay. Pada asasnya kita katakan bahawa sememangnya adalah memang ada jugalah kita katakan. Cuma mungkin kerana dalam banyak keadaannya sudut pandang daripada golongan kita sifatkan al-mar'u yang didakwahkan ini sudut pandang kepada pendakwah lelaki dengan sudut pandang kepada pendakwah perempuan tu mungkin ada sikit berbeza. Tapi cabaran tetap ada cabaran knowledge, cabaran ilmu. Kita nak cuit isu-isu tertentu pun kadang-kadang kita tak mau timbulkan baliklah dan sebagainya. Baik, tetapi tak banyak sedikit yang kita boleh katakan bahawa sebagai satu kata mungkin sebagai satu panduan yang kuatlah untuk kita pegang sangat-sangat terutamanya pada pendakwah-pendakwah dalam banyak keadaannya ialah kita tak sendiri tak boleh berpada dengan ilmu yang ada. Ni saya tegaskan pada diri saya lah. Di mana pun title kita, di mana pun position kita, kita tetap kena belajar, sentiasa belajar sebab ilmu Allah ni luas. Dia mungkin waktu kita belajar dulu sudut pandangnya sudut yang kita sifatkan kepada uruf budaya setempat dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan bila sains membuktikan sesuatu, contoh katakanlah daripada sudut teknologi, sudut sains mungkin ada membuktikan sesuatu yang berbeza. Jadi ada kemungkinan kita kena betulkan. Ada kemungkinan mungkin menepati. Tapi dari situ juga kita akan dapat tambah. Dia sebenarnya antara cabaran kepada pendakwah hari ini terutamanya baik lelaki dan perempuan. Sebab dalam saya nak datang sini pun sebenarnya kita tengok balik antara isu-isu yang pernah berlaku lah secara tak langsung kepada pendakwah-pendakwah baik lelaki atau perempuan dan sebagainya secara langsung sebagai satu teladan lah untuk diri saya. Kita nampak di situ dia sebenarnya antara cabaran yang paling-paling sebenarnya ni sebenarnya
1: telefon ni kan gadget gitu dia.
2: Dia bukan apa, dia sebenarnya ialah pada ketika kita sebagai pendakwah baik lelaki atau perempuan, pada ketika kita bercakap macam saya sekarang ni pun kan, sebenarnya dia orang boleh check.
1: Check.
2: Kan boleh counter check. Betul ke Mamat ni cakap? Betul atau tak? Jadi cabaran paling-paling asas bagi pendakwa adalah untuk tak boleh berpada dengan apa yang sedia. Dia memang kalau seperti mana yang selalu sebut, kita belajar dari buai sampailah ke liang lahat, maka kita sendiri kena buktikan bahawa apa yang kita bawa tu adalah itulah. Semakin berkembang, semakin memberikan manfaat kepada manusia ataupun khalayak ramailah, baik-baik lelaki ataupun perempuan. Tapi daripada sudut cabaran, kadangkala bukan kita sifatkan tidak ada, pasti ada. Yalah, sifat lelaki dan perempuan ni kadang ada tarikan-tarikan dia. Kadang-kadang benda-benda tu. Jadi di sini berwaspadalah. Yang kita boleh katakan berwaspadalah, hati-hati dan gunakanlah kalau katakanlah mungkin ada kaedah-kaedah tertentu yang mungkin boleh kata tone down, dia boleh turun sikit cara tu dan sebagainya, tu dah lebih baik dalam banyak keadaan. Sebab sudut pandang manusia ni sebenarnya sukar untuk kita kawal. Jadi seboleh mungkin apa yang kita boleh kawal daripada sudut yang mungkin dilihat oleh pendengar dan sebagainya, yang itu kita perhatikanlah baik-baik. Saya rasa itu sahajalah kot. Mudah-mudahan bagi para pendakwa di luar sentiasa kata terutama ingatan untuk saya lah, yang kita tunjukkan contoh yang baik, satu teladan yang elok dan sebagainya. Dan bagi yang mendengar juga, tapis-tapis lah apa yang dapat dan fokuskan betul-betul yang nak diterima itu adalah dakwahnya, bukan orangnya. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini. Banyak yang kita dapat untuk kita jadikan sebagai bekalan panduan dalam kita untuk mendapatkan dakwah dan juga untuk yang bergelar sebagai seorang pendakwah. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi dengan tajuk yang lain pula. Jadi pastikan rakan pendengar, mana yang terlepas untuk mengikutinya boleh ikuti siaran ulangannya di Facebook Melaka FM. Kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita dari sana dan kita akan kembali lagi selepas itu. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
0: Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 12:30 hari.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Salam Jumaat buat semua. 12.18 minit tengah hari. Hari ini hari Jumaat pertama di bulan Oktober. Dan tahu tak anda bahawa hari ini adalah Hari Senyum Sedunia. Dan Hari Senyum Sedunia ni kan saudara disambut pada Jumaat pertama pada bulan Oktober setiap tahun. Dan pada tahun ini, iaitu pada tahun 2026 ni kan, ia jatuh pada 2 Oktober 2026. Jadi dah senyum ke belum? Senyuman kecil tapi kan kesannya besar. Dan senyum adalah tanda keramahan dan juga penghargaan. Dan senyum boleh menceriakan orang di sekeliling kita. Dan mulakan hari dengan senyuman walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran. Dan kadang-kadang

dengan satu senyuman ada kebaikan yang boleh kita kongsikan dengan orang lain kan. Dengan senyuman mungkin orang tu hari ni tengah bersedih, tapi bila tengok kita senyum, hati dia berbunga-bunga, rasa macam ringan sikit masalah dia kan. Macam Ari kata, selamat menyambut Hari Senyum Sedunia, berikan senyuman manis di Jumaat yang berkah ini. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani ini saudara, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Dan hasil rundingan Malaysia dan Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Dan langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Dan itu adalah sumber daripada Kementerian Dalam Negeri. Baik, terus bersama Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

Radio nomor 1 Orang Melaka. Saya tengok 2.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi teman-teman di ruang udara Melaka FM mempersonakan Radio nombor 1 Orang Melaka yang baru saja tiba di Melaka. Selamat datang ke Melaka. Ha, jangan lupa kan ada negeri yang hari ini cuti hujung minggu mereka. Kan ha, tak tahu nak ke mana. Mainlah datang Melaka. Banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh anda kunjungi. Kan ha, sambil berjalan, sambil belajar. Kan ha, kita mengimbas kembali sejarah negara kita. Dan baik saudara, mereka ini berkenaan dengan Hari Warga Emas yang kita sambut semalam kan. Mereka pernah membina hari ini, tiba masanya kita meraihkan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026, berbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni, jom raikan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana. Jadi kepada anda yang ada ke lapangan esok kan, jangan lupa untuk menyertai fun walk untuk sambutan Hari Warga Emas 2026. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Dan sebagai makluman kita bersama, hari ini hari Jumaat, jadi maksudnya waktu solat fardu bagi negeri Melaka hari ini Zuhur ialah pada pukul 1:03 tengah hari. Melaka FM mempersonakan Radio nombor 1 Orang Melaka terus menemani hari anda.

amalan kejahatan dengan amalan kebaikan yang dapat menghapuskannya serta berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini, apa yang kita boleh ambil dan kita boleh kutip pengajaran yang

Ulama bersepakat bahawa kebaikan hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau kita buat dosa-dosa kecil tu, hanya dia terhapus dengan sebab istighfar dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya dosa-dosa yang kita buat itu dosa besar, seperti mana

nomor 1 orang Melaka. Ya, salam Jumaat buat semua. Dan saudara, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1:03 tengah hari, asar 4:12 petang, maghrib 7:05 malam dan isyak 8:14 malam. Dan hari ini saudara, hari Jumaat, kepada kaum Adam khususnya, jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan hari ini seperti biasa dalam mimbar Jumaat, kami akan bawakan pendengaran anda semua ke Masjid Negara Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM hari ini dengan tajuk Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Dan bagi anda yang menunaikan solat Jumaat hari ini di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, khutbah Jumaat bertajuk Memelihara Nasab dan Keturunan. Dan katib hari ini di Masjid Al-Azim, Ustaz Abdul Qayyum, dan muazin Ustaz Ahmad Fairuz Yasa. Dan baik saudara, terus bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan kepada anda yang sedang memandu waktu ni, berhati-hati ketika memandu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang sedang bersiap-siap nak ke masjid tu, alhamdulillah, moga Allah permudahkan segala urusan. Dan hati-hati dalam perjalanan dan patuhi kan, kalau sedang memandu sambil dengarkan Melaka FM ni, pastikan anda mematuhi peraturan jalan raya dan parkir kereta di tempat yang dibenarkan, yang selamat, yang tidak mengganggu lalu lintas. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada. Yang sedang menjamu selera tu, selamat menjamu selera.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

زواج سكنا، والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi dan ada pengorbanan yang tidak dihargai.
perselisihan.

bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika dipuratakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu, berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Yang membawa maksud,
dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-59 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedarlah kita bahawa integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita, kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar, sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemulut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا

0: dadah lah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Ha, siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi bancuh air jap.
2: Tak payahlah Kak Siti. Tengok ni, kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masak awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali Oji tengok lembu.
2: Malaslah Kak, saya tak tahan saya bawa dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula ya.
2: Itu memanglah Joya. Duit siapa yang tak suka kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingka ubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu, payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah Kak, bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Alah sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Muzamil tak balik.
2: Apa pula rugi Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
1: Haalah Oji, macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada 3 kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada 3, ingatkan 2 je.
3: Jamil, kusangkakan 2. Rupanya 3.
2: Ya Joya, ada 3. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi, melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara, melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Masuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

hidupnya aku di dunia untuk menjadi pelengkap separuh agamamu. Ketaatanku selepas Allah dan Rasulnya adalah kepadamu, wahai sang suami tercinta.

itu dia saudara, baru saja kita mendengarkan lagu Khadijah Cinta dari Syurga dan membawa kita ke pukul 1:54 tengah hari. Dan nampaknya saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan saudara, sebelum berpisah, renungan kata, jangan jadikan ingatan kepada Allah sekadar persinggahan waktu berduka, tetapi biarlah ia menjadi jalan hidup yang memandu sepanjang usia. Dan insyaAllah saudara, nanti kita jumpa lagi hari Isnin jam 6 pagi sampai pukul 10 pagi, insyaAllah dengan izin Allah. Dan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan saya selama 4 jam bermula jam 10 pagi tadi. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas saya DJ Nana yang akan bersama dengan anda dalam Panorama 26. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan saya Siti Rubiah Busiran undur diri untuk hari ini. Jumpa lagi hari Isnin nanti. Dan pastikan anda terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam dengan pelbagai pengisian menarik untuk anda. Tak kira di mana juga anda berada. Assalamualaikum.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki.
3: Bermaksud rasa malu kerana perbuatan saudara sendiri, akhirnya diri sendiri yang menanggungnya.
2: Contoh ayat.
3: Keluarga itu telah meninggalkan kampungnya kerana malu atas perbuatan buruk anaknya. Bak kata pepatah, tiada terbuang tahi mata dengan empu kaki.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Dadah lah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah kat Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bawa dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan asyik makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Alah, bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abu Samil tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Kata ni banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Yuka, alah sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamil tak balik.
3: Oh no.
2: Apa pula rugi, Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu, Oji? Undi online ke?
1: Haalah, Oji. Macam mana tu Musamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada tiga, ingatkan dua je.
4: Jamil, kusangkakan dua. Rupanya tiga.
2: Ya, Joya, ada tiga. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula, pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji.

0: PR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Oh, macam Muzamil lah.
0: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi, Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Ah, Kak kena beritahu Muzamil ni.
2: Wah, hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Ah, siapa tu? Mazuria Zulkifli.
0: Aku kan kembar dia.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Seleksi lagu kerohanian dan ketuhanan dalam Sound Music Tanpa Henti.

0: juga ada yang melayang lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: DJ Nana di sini menemani anda menerusi ruangan Panorama 26. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khafilah buat semua pendengar Melaka FM yang baru je bertemankan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan yang memang setia dari awal lagi kan, anda lah kesayangan kami. Terus memilih kami sebagai hiburan anda, tak kira di mana saja anda berada. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baik saudara, untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, saya menemani anda sampai pukul 6 petang nanti. Dah dengarkan lagu-lagu dalam Zone Music, semoga terhibur, semoga kembali, semoga semangat untuk melakukan kerja, menghabiskan kerja kita biar tak tertangguh. Esok cuti, lusa cuti kan, hari Isnin nanti datang kerja dengan semangat yang baru, tak ada kerja-kerja lama yang menanti lagi kan. Jadi apapun, untuk waktu ini saudara, kami akan sentiasa menghiburkan anda dengan hiburan dan juga info terkini, insyaAllah hanya di Melaka FM. Cara nak dengar kami melalui frekuensi 102.3 ataupun terus ke TikTok Melaka FM ya. Baik, kita teruskan bersama dengan Nana lagi. InsyaAllah saya akan berkongsikan sesuatu yang bermanfaat untuk anda. Dan kalau anda yang ingin hantarkan ucapan dan kata-kata ke, tak kisahlah benda pun yang nak dikongsikan, info yang menarik dan bermanfaat, jom hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023.
1: Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

khabar? Sayang, sayang aku tanya apa khabar. Itulah selalu kan kalau kita perbualan yang dimulakan dengan orang kita sayang. Walaupun baru jumpa ni, tetap tanya, sayang apa khabar? Itu masa bercinta bolehlah dek, kan? Tapi kalau anda bersama, jarang-jarang nak tanya apa khabar. Kadang-kadang pasangan sakit pun buat tak tahu je, ya? Tapi tak apalah kan, itu resam kehidupan, eh? Kalau asyik nak manja-manja je, susah juga kan? Biarlah kita jadi diri kita saja. Okey, baik saudara, apapun untuk jam ini, masa lagi bertemankan saya Nana di sini. Saya nak berkongsi dengan anda, ya. Sesuatu yang menarik pastinya. Kejap saya nak kongsikan apa benda lah ni kan. Okey, dimaklumkan bahawa acara perlumbaan basikal itu di Langkawi akan berlangsung di Negeri Melaka pada 3 Oktober 2026, iaitu hari Sabtu esok, ya, dan melibatkan penutupan sementara secara berperingkat. Jalan-jalan berikut bermula jam 7.30 pagi hingga selesailah, antaranya Dataran Pahlawan, Jalan Parameswara Melaka, Jalan Bukit Sanjuang, Senjuang, Jalan Semabuk, Kandang, Lebuh Raya AMJ dan Serkam, ya. Jadi selepas itu arahan pihak berkuasa yang bertugas di lokasi yang terlibat, harap maklum. Jangan nanti kan tiba-tiba je lalu kenapa ni kan, tak boleh lalu pula. Ni tak cakna lah ni, kita dah kongsi dah ada penutupan sementara secara berperingkat jalan-jalan yang terlibat lah untuk perlumbaan basikal itu di Langkawi. Okey, dan okey, baik. Nak berkongsi juga lah dengan anda kan, berkenaan dengan ini. Okey, sikitlah kita nak ingatkan pada pendengar, diri kita, saya dan juga anda semua kan, di bawah pelatbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Jadi hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Jadi langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber ini kami dapat dari Kementerian Dalam Negeri, ya. Harap maklumlah kepada semua. Okey, baik. Jom teruskan lagi hiburan petang ini sambil-sambil buat kerja tu dengan Melaka FM. Alah, ngantuk ke? Biasalah kan, lepas makan memang mengantuk sikit. Tak apa, jom tune je Melaka FM. InsyaAllah akan terus menyegarkan hari anda. Ini ada Gila Bayang Ammar Haikal.

0: Mereka pernah membina hari ini, kini tiba masanya kita meraihkan mereka untuk sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayo sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama. 3 Oktober, MIT Melaka. Kita jumpa di sana.
1: 102.3 Melaka FM.

Bila Fauzia. Sebelum tu lagu Fauzia Gambus. Yang ni Fauzia juga nama dia. Okey, baik, semua terhibur. 3.31 minit petang waktu ini, saudara. Terima kasih yang ada dalam live Melaka FM ketika ini. Ada Arik, ada Zura Juju, ada Wadia, ada Semut Merah, ada The Sail. Siapa lagi ni? Tadi kita ada orang tengah anu, dua orang. Ada Zain dengan siapa lah agaknya tadi. Terima kasih semua. Jom ramai-ramai lagi kita borak-borak dalam ni. Sambil-sambil borak tu kita tap-tap screen. Okay. Ada yang menarik ni. Siapa yang masuk live TikTok Melaka FM dapat sesuatu yang menarik. Nak tahu apa kena masuk dulu. Okay, baik. Kita tinjau sikit lah ramalan cuaca. Lalang dah ada yang bertanya kan. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka dan malam tiada hujan. Kita tinjau sikit dekat Negeri Sembilan lah. Kawan kita, jiran kita ni sama juga, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan sebelah malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala di Johor, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Okay, itu yang dapat saya kongsikan lah ketika ini. Okay, baik. Sesuatu yang menarik yang ingin saya kongsikan dengan anda, cerita tentang Melaka. Tahniah kepada wanita ceria lubuk Cina yang berjaya mencipta tat nasi lemak dan kuih lopis. Tu dia. Sekarang ni kan kreatif betul orang zaman sekarang ni kan. Ibu-ibu lagi lah banyak kreatif. Tiba-tiba hari ni keluar kuih tu, tiba-tiba esok keluar keluar kuih lain. Semuanya yang best-best, semuanya yang sedap-sedap. Tapi ni ceritanya wanita ceria lubuk Cina yang bernaung di bawah Persatuan Wanita Ceria Lubuk Cina lah. Mereka menghasilkan tat keju dan nenas yang menjadi pilihan ramai, malah tampil dengan variasi model seperti tat nasi lemak, tat sambal telur burung puyuh, tat pulut bakar dan tat kuih lopis gula Melaka. Wow. Itu dia. Yang menariknya kan, mana tahu kalau kita dapat rasa ke gitu. Okey, katanya ini adalah salah satu apa usaha untuk memudahkan kaum ibu dan suri rumah menghasilkan tat lah. Sebab ramai lah yang suka tat ni kan, selain tat keju dengan nenas. So dia orang cubalah variasikan pada tat yang lain-lain. Bolehlah nanti kita cari kalau ada kan. Kalau ada yang pandai nak buat pun boleh juga. Tat nasi lemak, tat kuih lopis. Macam mana agaknya bentuk dia kan. Tapi apa-apa, tahniah lah kepada wanita ceria lubuk Cina. Tahniah, hebat orang Melaka . Itulah dia. Okey, baik. Apa lagi yang saya kongsikan dengan anda? Ada lagi lah, sekejap lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan ini dia yang menariknya. Apa yang ada untuk bukan di Melaka tapi di Malaysia akan berlangsung sesuatu yang menarik. InsyaAllah akan saya kongsikan sekejap lagi. Terus kekal bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1.

Putra. Ada yang suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

sebentar lagi kita akan masuk ke jam yang seterusnya, dan masuknya waktu solat fardu asar hari ini adalah pada pukul 4.12 minit petang. Baik saudara, 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Mungkin ada yang sambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir. Semoga murah rezeki, semoga dipanjangkan usia kan. Semoga yang belum bertemu jodoh tu dipertemukan dengan jodoh. Yang sudah berjodohan dan rumah tangga tu semoga diberikan apa orang kata kebahagiaan dalam rumah tangga, ia ke syurga. Okey, yang menyambut hari lahir ulang tahun perkahwinan juga, selamat hendaknya semua ya. Semoga berbahagialah semua yang mendengar ketika ini. Baik, saya nak berkongsi dengan anda antara peristiwa penting yang pernah berlaku pada tarikh 2 Oktober dalam sejarah tau. Antaranya pada 1187 di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan tenteranya berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. Dan pada tahun 1960, Dr. Burhanuddin Al-Helmi menyampaikan ucapan pembukaan dalam Kongres Ahli-Ahli Tasawuf Sufiah seluruh Malaya. Dan 1976, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Tun Hussein On merasmikan hentian pudu raya di Kuala Lumpur. Itu antara peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tarikh hari inilah 2 Oktober 2026. Okey, baik saudara, teruskan bersama dengan saya dan insyaAllah teruskan dengan ucapan info-info yang menarik hanya di Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.

Muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama sebentar lagi tepat 4.12 minit petang masuklah waktu solat Fardu Asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan

Menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah. Hari ini banyak orang tertindas, banyak orang yang terasa dia terinyaya, ada orang rasa dia tersingkir, terbuang di dalam kehidupan. Kita perlu ingat bahawa kalaulah semua orang tak suka kita, kita duduk bekerja, orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup dekat atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita, saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis, dan selalu

insan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaja cerita kita dalam apa ni, dengan rakan-rakannya. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhan. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang kan, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wallahu a'lam.

0: Kerja Laksana Tua. Berani Laksana Cepat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Mereka pernah membina hari ini, kini tiba masanya kita meraikan mereka. Sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayo sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni, jom raikan bersama. 3 Oktober, MIT Melaka. Kita jumpa di sana.

0: Sementara dengan lagu itu tadi, teman pengganti, ya kan, kita akan pergi, dan itulah janji kita kepada Yang Maha Esa, pada Ilahi, kita akan kembali ke sisinya, dan insyaAllah sama-sama kita doa agar kehidupan kita di sini dan di sana akan dilimpahi dengan rahmat dan rezeki, insyaAllah. Baik saudara, hari Jumaat terdapat satu waktu di mana jika ada seorang hamba yang memanjatkan doa kepada Allah bertetapan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Jadi saudara, waktu asar dah masuk 4:12 minit tengah petang tadi, dan insyaAllah pun banyakkan berdoa waktu ini, semoga doa kita dimakbulkan oleh Yang Maha Esa. Dan menanam sebuah namun menuai lebih banyak, itulah sedekah berbagi, tidak akan mengurangi apapun yang bisa rasakan sendiri saat benar-benar melakukannya. Perbanyakkan sedekah, hari Jumaat ini insyaAllah ada kebaikan yang menanti kita. Dan sama-sama saudara terus dengan Melaka FM untuk maklumat anda, 5 petang nanti kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin sentiasa menemani anda dalam segmen Janam Minda, dan ustaz doakan insya-Allah kita menjadi hari ini insan-insan yang hebat di dunia mahupun di akhirat. Ni ustaz nak tanya kepada para pendengar sekalian. Ada adik beradik tak? Ada orang adik beradik ramai. Kalau macam bapa dengan mak ustaz ni, ya Allah punya ramai. Adik beradik mak ustaz 16 orang tau. Yang ayahnya tuan-tuan dan perempuan pun ramai, iaitu 9 orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, zaman-zaman sekarang ni yang tak ramai. Ada yang 4 orang, ada 3 orang, ada 5 orang. 5 pun ramai kan? Kalau saya sendiri, para pendengar, 5 adik beradik. Cuma kenapa ustaz cakap pasal adik beradik ni? Sebab ustaz nak share tip bagaimana nak kekalkan kasih sayang adik-beradik dalam keluarga. Kenapa?

perbuatan ish ibarat macam air lah, kalau dicincang tak putus. Ha, betul tak betul? Tapi bila dah berkeluarga, semakin membesar, semakin dewasa, ini yang kita tak nak. Ada adik-beradik dah jadi bermusuh, tak bertegur, bermasam muka, kita tak nak. Sebab itu, ada tip yang baik untuk para pendengar, boleh mengekalkan kasih sayang adik-beradik ni walaupun kita dah semakin dewasa, semakin tua. Yang pertama, sentiasa bertanya khabar. Ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kita janganlah bila dah berkeluarga, duduk jauh, janganlah hari ni kita tak bertanya khabar. Tapi sekarang kita tengok ya, bila ada social media ni, ada apps yang tertentu, boleh bertanya khabar, boleh kita berkongsi cerita, betul tak? Ha, yang paling penting, boleh video call. Walaupun mungkin ada beradik, ada seorang dekat Malaysia, seorang dekat luar negara, tapi tetap boleh rapat kerana adanya teknologi yang punya canggih, dan kita manfaatkan demi kasih sayang kita sesama.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena adil. Ha, apa maksud tu? Ha, tidak adil lah merupakan kesilapan yang sering ibu bapa hari ini tanpa sedar. Betul tak betul? Jadi kita tak naklah jadi adik-beradik yang tak adil. Dalam tak adil ni macam mana tuan dan puan-puan? Ha, contohlah kalau kita abang yang sulung kan, kalau mak ayah dah tak ada, jangan lebihkan pula hari ni adik yang bongsu. Ha, atau pembahagian harta, ha, jangan pula hari ni lebihkan kepada si individu yang tu je. Kita kena berlaku adil supaya insyaAllah keharmonian adik-beradik itu dapat dikekalkan sampai bila-bila. Dan akhir sekali tuan dan puan-puan, sikap tolong-menolong. Kalau adik-beradik susah ni, cepat-cepat bantu. Ha, kan dah ada dah hari ni apps yang ada tu. Ha, ada je respon yang minta tolong. Abang, kakak, adik-beradik, tolonglah. Kerana ini akan mengekalkan kasih sayang antara adik-beradik yang ada di muka bumi Allah ni selagi kita masih hidup. Okeylah, esok hari terakhir saya akan tambah lagi beberapa tip bagi mengekalkan silaturahim dan kasih sayang kita sesama adik-beradik. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Amin di Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Amin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: dan mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM, mana saja anda berada yang dah masa untuk balik. Yeay, esok cuti. Hati-hati dalam perjalanan, okey? Semua sampai ke rumah dengan selamatnya. Yang berulang jauh ke rumah, sabar ya. Tahu letih, tahu penat. Tapi kita dalam pemanduan pun kena pastikan pemanduan kita selesa. Kalau betul-betul tak larat, berehat seketika lah. Ya, insyaAllah. Nanti sampai rumah lambat pun tak apa. Yang penting kita selamat, kan? Okey, sambil-sambil memandu sama dengan Melaka FM ketika ini. Dan ini jam terakhir bersama dengan saya, Nana. InsyaAllah pukul 6 petang nanti kita akan berpisah di udara. Dan anda akan bertemankan DJ Ain pula selepas itu. Baik, selalunya waktu ini kita adalah khabar. Tapi hari ini khabar tiada, berehat seketika. Jadi saya akan mendengarkan anda dengan lagu-lagu Arab, lagu-lagu Malaysia yang iramanya, irama-irama Arab, kan? InsyaAllah kita akan dengar sekejap lagi. Tapi sebelum itu, jom kita dengar dulu Biz On Air hanya di Melaka FM.
2: Biz On Air di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera semua. Baiklah, untuk Biz On Air pada hari ini, kita bersama dengan seorang pengusaha kuih koci yang cukup terkenal di Melaka, Kak Ros Kuih Koci. Jadi Kak Ros, apa kata kalau Kak Ros kenalkan dahulu nama sebenar Kak Ros?
3: Assalamualaikum, nama saya Nurul Zulmiti Muhammad. Boleh panggil saya Kak Ros.
2: Baiklah Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan ya, sejak bila memulakan perniagaan Kak Ros Kuih Koci ni?
3: Okey, saya memulakan perniagaan kuih koci ini bermula daripada tahun 2021. Di masa tu adalah masa pandemik lah.
2: Baik, ketika pandemik, dan kita pun sedia maklum ketika pandemik bermula tahun 2019, memang ramai memulakan aktiviti perniagaan ya, mencari rezeki. Dan Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan kuih koci ini?
3: Tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini adalah saya memang penggemar kuih koci. So, saya belajar dan saya mula buat dari rumah dan bagi kawan-kawan rasa, dan kawan-kawan suka, dia start order lah.
2: Wow, kiranya dari kita sendiri minat makan sampai kita dapat jadikan sebagai satu sumber pendapatan. Kak Ros nak tahu jugalah kan, sebabnya semua perniagaan ada cabaran. Mungkin Kak Ros boleh kongsikan bagaimana cabaran yang Kak Ros lalui sejak bergelar seorang usahawan kuih koci ni?
3: Masa perniagaan saya berjalan selama daripada 5 tahun ni, cabaran yang paling ketara saya adalah susahnya saya untuk mendapat bahan mentah, iaitu daun pisang. Macam kelapa semua tu kadang-kadang pun susah juga, tapi tak sesusah daun pisang lah. Setiap daun pisang ni memang kadang-kadang kalau angin kuat dia pecah-pecah. So saya menggunakan hikmat daripada orang asli, yang di mana ada perkumpulan orang asli yang terdekat dengan saya, dan saya meminta dia orang mencari daun pisang yang baik dan cantik lah untuk kuih-kuih saya.
2: Bagaimana jika ada pendengar Melaka FM yang berminat ya, nak cari Kak Ros, nak beli kuih koci ke, nak belajar cara buat kuih koci ke, bagaimana mereka nak menghubungi Kak Ros?
3: Untuk pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat untuk membeli dan merasai keunikan kuih koci lama, tradisional lama yang daripada bengkel saya, boleh call saya atau WhatsApp saya di nombor 011-1193-269, ataupun boleh melayari ikon media sosial saya, iaitu Facebook Koci Leleh Kak Ros, TikTok Koci Leleh Kak Ros, IG Koci Leleh Kak Ros juga.
2: Baiklah, itu dia untuk anda semua menghubungi Kak Ros Kuih Koci. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ros.
3: Okay, terima kasih kepada semua, yang juga kepada pendengar-pendengar Melaka FM. Mana-mana yang berminat untuk datang terhubung ke kedai saya pun boleh. Kedai saya berada di Simpang 4, Melaka Alu Gajah, berdekatan dengan Tol Simpang 4 Alu Gajah. Terima kasih.
2: Baiklah, itu sahaja untuk Biz On Air hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.
4: Biz On Air Melaka FM. Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
0: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda

Itu dia irama muzik dari Azerbaijan untuk hiburan halua telinga kita ketika ini. Baik saudara, selepas ini lagu-lagu Arabik akan menceriakan anda. Sambil-sambil saya nak berkongsi juga dengan anda berkenaan dengan Grand Prix Bahrain yang akan berlangsung di Sepang. InsyaAllah selepas ini teruskan bersama dengan kami Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Itu dia Pashkan Mashalani dengan lagunya Bet at Bet Ana Bet Mana. Okay, baik saudara, Grand Prix Malaysia, F1 Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026, di mana Malaysia menjadi tuan rumah yang luar biasa tahun ini. Okay, dan Sepang International Circuit menjadi venue untuk round 16 F1 2026 bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, dan ini berlaku selepas perlumbaan Bahrain yang asalnya dijadualkan pada April tidak dapat berlangsung. Ya, okay, dan kenapa Bahrain Grand Prix di Malaysia, ya, walaupun berlangsung di Sepang, nama rasmi perlumbaan kekal sebagai Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Jadi ini bukan Malaysian Grand Prix baru, Malaysia cuma menjadi venue ataupun tempat untuk Bahrain GP, ya. Dan Sepang kembali jadi pentas F1, di mana kita ingat sikit lah kan, Sepang pernah menjadi tuan rumah F1 sejak 1999, dan litar ini sepanjang 5.543 km dan mempunyai 56 lap untuk perlumbaan. Dan Sepang memang terkenal dengan cuaca yang sukar dijangka, panas ada, lembap, dan potensi hujan juga boleh buat strategi pasukan jadi sangat menarik. Jadi saudara, itulah dia kan, satu-satunya kata kebanggaan yang ada di Malaysia, antaranya Sepang International Grand Prix. Okey, jadi untuk itu maklumat anda lah kan, bangga kan, nanti mesti ramai pelancong yang datang ke Malaysia. Baik saudara, nanti kita jom kita teruskan lagi untuk hiburan petang ini. Balkis dan juga selepas ini Isam Al-Najjar Hadal Ahbek, Melaka FM.
1: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jadi jom meraihkan bersama 3 Oktober MITC Melaka. Kita jumpa di sana. Terima kasih.

sihat pada musim panas. Minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan. Jangan tunggu sehingga dahaga. Pastikan air yang diminum telah dimasak. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar.

Itu dia Wahini, Wahini pula, Wahida dengan lagunya Wasini. Semoga terhibur. Baik, saya dah berada di penghujung tugasan saya. Selepas ini insyaAllah anda akan bertemankan DJ Ain. Dan hari ini saudara, hari Jumaat, hari terakhir untuk minggu ini, Jumaat yang pertama untuk bulan Oktober. Semoga semuanya yang baik-baik buat kita. Semua orang punya tujuan yang indah, tapi tak semua punya langkah yang mudah. Tetap bersemangat dan yakin bahawa semua kita boleh capai dengan usaha dan doa. Sama-sama kita doa agar apa yang kita impikan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita kerjakan sekarang ini membuahkan hasil dan kejayaan yang memang kita harap-harapkan. Untuk itu, saya Nana Safwan nak undurkan diri. Semoga semuanya berbahagia dan terhibur dengan tugasan saya tadi. InsyaAllah di kesempatan kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad ini pukul 6 pagi. Ya, terus dengan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Saya undurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

0: tentu.
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu. Kita ikuti bersama.
1: Allah telah berfirman kepada para malaikatnya bahawa di mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruduk dan solat, Allah dah janji diampunkan oleh Allah dosa. Ini riwayat yang telah dimuatkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Hijazi Al-Fashni, seorang ulama Syafi'i yang alim, mengarang banyak kitab, di antara Tuhfatul Ikhwan, di antara syarah hadis 40, iaitu yang berjudul Al-Majalisus Saniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah, seorang ulama yang begitu alim, dan mensyarahkan kitab fiqh Sittin Mas'alah karangan Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itu di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa begitu besarnya kelebihan mendirikan solat. Seterusnya yang kita menyebut. Dan ketahui olehmu bahawasanya semayang itu seumpama satu raja membuat satu urs, bukan shina, ain, sin, ain, rok, sin, seperti seorang raja buat kenduri, urs, kenduri kawin. Contohnya putrinya nak bernikah, dia buatkan satu majlis perkahwinan di istana raja. Kalau buat majlis perkahwinan, dah tentulah macam-macam makanan raja. Yang kita tak raja pun macam-macam ada. Ada roti canai, ada roti bom, ada kuih tiaw, ada char kuih tiaw, ada kalau nak makan apam balik garing, ada cendol, ada tapai, ada macam-macam kuih lah. Siapa rasa nak makan kuih, makan kuih. Laksa pun ada. Dan qala al-musallim rahimahullahu ta'ala, maka tak dapat tiada daripada bahawasanya mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurna semahyang. Daripada 12,000, maka dihimpunkan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak semahyang, maka tak dapat tiada mesti daripada bahawa ia mensediakan akan perkara yang 12 itu supaya sempurnalah semayangnya. Maka Imam Ghazali menyebut, setiap orang yang nak solat, 12 perkara ni mesti ia buat betul-betul. Barulah semayang dia berkualiti, semayang yang mendapat manfaat. Pertama, dia huraik 12. Kemudian baru didetailkan satu persatu. Mula-mula kita kena tahu apa itu 12. Pertamanya ilmu. Yang pertamanya ilmu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin kathirin fi jahlin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun qalil, amalan kita walaupun sikit, tetapi fi ilmin, kita buat ada ilmu. Walaupun kita semayang 2 rakaat, tapi kita solat 2 rakaat berdasarkan ilmu. Kita ada ilmu. Macam mana cara nak angkat tangan, macam mana cara rukuk sempurna, bagaimana sujud sempurna, macam mana bacaan-bacaan dia, apa bacaan yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana sunnahnya? Tak ada ilmu. Maka ini lebih baik daripada amalin kasir tapi fi jahlin, dalam keadaan kita tak tahu, jahil. Orang solat, kita solat tapi bacaan kita tidak mengikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia kata, yang kedua uduk. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata illa bituhurin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang itu melainkan dengan dia tuhur. Maka tak sah salat melainkan dengan tuhur, dengan bersuci. Oleh sebab itu perlu kita belajar bersuci. Macam mana kita nak bersuci? Kita kena tahu mana ada air mutlak, air musta'mal, air mutanajis. Kena tahu. Kita tak tahu nak beza yang mana air mutlak, mana air musta'mal. Para sahabat, lebih daripada 70 para sahabat sebagaimana yang disebut dalam kitab Bulughul Maram, tidak menggunakan air musta'mal. Oleh sebab itu air musta'mal tidak digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Air musta'mal tak boleh kita guna untuk mengangkat hadas. Kita nak mengangkat hadas kecil, hadas besar, tak boleh. Apa takrif air musta'mal? Air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan yang menghilangkan najis, dan ianya kurang daripada 2 kolah. Mana kurang 2 kolah, kita berniat nak menghilangkan najis. Kita celup tangan, kita niat nak menghilangkan najis. Air yang baki jadi musta'mal. Jadi baki tersebut kurang 2 kolah, musta'mal. Jadi musta'mal. Dan kita basuh lagi kedua, walaupun bersih tempat najis tersebut, tapi dalam hukum Islam tak bersih. Sebab air yang digunakan musta'mal. Macam mana nak jadi ianya kekal mutlak? Ini kena ada ilmu. Ini air musta'mal. Apa itu air mutlak? Bagaimana dia nak mandi wajib? Kalau dia mandi wajib, syarat nak mandi wajib mengangkat hadas besar, mesti air tu air mutlak. Jangan air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir? Dia waktu mandi wajib, dia dah pakai shampoo. Dia pakai shampoo, shampoo kepala. Kemudian badan dia dah sabun. Jadi dia dah pakai shampoo body ni, shampoo badan, shampoo kepala. Kemudian dia pakai shower. Gitu. Jadi air yang turun ini ialah air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Sebab bila kena air, shampoo-shampoo ni, dia pun katakan, dah habis dia kata, adakah dia bilas selepas itu betul-betul meratai? Sebab kalau dia terus sabun badan dia ni, kena air tersebut, air jadi mutaghayyir. Kalau air mutaghayyir, boleh mengangkat hadas besar. Kedudukan ketika dia mandi tadi, air itu mutaghayyir. Sebab bercampur dengan sesuatu. Walaupun shampoo tu ada logo halal, mana suci, tetapi air mutaghayyir. Mutaghayyir. Macam mana? Nak mandi macam mana ustaz? Tak apa, dia boleh pakai shampoo, pakai sabun. Ratakan dulu seluruh badan ni, dah habis daki-daki. Kemudian barulah dia mandi dengan menggunakan air mutlak, tidak ada sedikit pun air sabun di badannya. Kemudian baru dia mandi dalam keadaan rata air. Barulah mandinya mandi yang sah, sebab dia barulah menggunakan air mutlak. Berapa ramai yang ambil kira begini? Dia mandi daripada kerana dia mengangkat hadas, sebab dia baru habis haid. ataupun dia suami isteri mandi janabah, kalau dia tak tahu belajar bersuci, macam mana nak sembahyang? Macam mana nak sembahyang? Suci pun belum bersuci. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la salata illa bituhur. Tidak ada sah solat seseorang melainkan ianya suci. Jadi mandi wajib tak sempurna, ambil uduk tak sempurna. Kenapa pula lelaki ni kan? Dia mandi wajib, sabun, sabun, sabun, dia cepat habis. Bang, dah habis mandi, dah habis. Ha. Lelaki dia malam ngaji kan? Makcik-makcik, perempuan rajin. Ni kuliah subuh, nanti kalau duha pula, lepas asar pun ada kan? Sebab apa perempuan? Sebab dia pakat masing-masing bawa kuih. Seronok nanti lepas lepas asar kah dia pula. Orang ni buat bawa kuih ni, orang ni bawa kuih ni, buat sikit-sikit. Sambil sema-sema makan-makan. Datuk tukar-tukar, balik ke rumah. Bawa banyak pula tu. Ha. Suruh suami makan. Mana suami larat? Bawa balik kan? Ha. Bagi kat orang, bagi kat jiran, bagi kat cucu. Ha, perempuan haji mengaji. Laki? Laki tak tahu yang mana air mutlak, yang mana air mutaghayyir, mana air mustakmal. Kalau tak tahu benda ini, macam mana solat? Khudhi zinatakum inda kulli masjidin. Surah Al-Araf ayat 31. Yakni pakai akan kain kamu pada tiap-tiap semayam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mengambilkan perhiasan. Zinatakum, memakai pakaian yang bersih. Mana ini dalil menyuruh kita memakai pakaian yang bersih untuk berhadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan pakaian kita tidak bernajis. Kalau pakaian bernajis, mayang tak sah. Sebab Allah sendiri berfirman, khuzu zinatakum, zinah ini memberi maksud perhiasan. Kalau ada najis, maka dia tak cantik. Tak cantik di sisi Allah. Jadi pakaian yang kita pakai, pastikan ianya tidak bernajis. Jadi kalau kita berjalan sana, pergi ke toilet dan sebagainya. Guru-guru dulu mengajar kita. Kalau masuk tandas, entah kalau masuk tandas, ambil paip, basuh dulu. Mata zahir kita tak nampak. Tapi orang buta ni Tuan Syekh, Syekh Ahmad Mu'ti Ibn Mu'ti Al-Syafi'i, buta. Dia tak nak masuk, dia suruh saya basuh dulu. Saya pun basuh, baru dia masuk. Sejak itulah, mengambil pengajaran. Bahawa sesungguhnya kalau kita masuk tandas awam, ataupun tandas di rumah kita ada cucu, adalah lebih baik kita bersihkan dulu. Sama apa apabila tidak dibersihkan, tiba-tiba pakaian kita bernajis, dan kita semayang sama ada lelaki atau perempuan, maka syarat untuk diterima sahnya semayang, pakaian mesti suci, bersih daripada sebarang najis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan. Hiasan ini yang memberi maksud pakaian yang bersih daripada najis. Ketika mana kamu hendak mendirikan solat. Masjid itu ialah tempat sujud yang memberi maksud solat.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. Family.

0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Masih belum sempurna.

0: bisa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Sebentar lagi, tepat pukul 7.05 malam, akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala menjanjikan berbagai-bagai keuntungan dan kelebihan kepada mereka yang melakukan kebaikan dan yang melakukan amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh yang digalakkan untuk kita melakukan ialah amalan bersedekah. Dan kita sedia maklum Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kelebihan orang yang menginfak atau bersedekah akan harta mereka ini ialah perumpamaan seperti satu biji yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu ada 10 biji. Ini adalah kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan daripada orang yang melakukan sedekah di dalam kehidupan, sama ada dengan harta ataupun dengan apa sahaja kemampuan yang dia ada untuk membantu orang lain. 6 janji Allah kepada orang yang selalu bersedekah. Yang pertamanya, menghapuskan dosa orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang melakukan sedekah, sedekah itu sebagai satu wasilah atau sebagai satu perantaran untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keduanya, dengan bersedekah ia mendapat maknanya teduhan pada hari kiamat, menjadi asbab untuk dia diberikan perlindungan ataupun naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dan yang ketiganya, hartanya tidak akan berkurangan, malahan ianya akan bertambah kerana setiap sedekah akan dibalas dengan 10 kebajikan. Dan yang keempat, dengan sedekah dapat membebaskan daripada siasaan kubur. Dan yang kelima, dengan sedekah dapat membuka pintu syurga. Hanya orang yang bersedekah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat pintu syurga, iaitu pintu sedekah. Dan yang keenamnya, orang yang bersedekah menjauhkan diri daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan besar yang didapati dan diperolehi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah dengan melalui sedekah. Sama ada sedekah ini diberikan terus kepada orang yang berhajat ataupun orang yang tidak berkemampuan, ataupun sedekah ini diberikan kepada badan-badan berautoriti yang boleh menerima sedekah untuk dia mengagihkan kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan sedekah yang dilakukan kehidupan, kalau kita makan sesuatu yang habis ataupun bila kita makan, ia akan menjadi sebagai sisa ataupun kubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi sedekah yang kita lakukan, walaupun kita tidak dapat melihat di dunia, tetapi ia sesuatu harta yang disimpankan di sisi

0: FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum, selamat malam. Anda kembali lagi bertemankan Ain di jam ini. Okey, macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Apa pun, terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar Radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana saja anda berada. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan di 102.3 MHz dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Thank you so much. Apapun, di jam ini kejap lagi kita nak masuk jam baru dah kan. Macam biasa, pukul 8 malam nanti kita ada Zone Music tanpa henti, dan juga dalam Zone Music nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda, dan juga pastinya saya nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.14 minit malam. Pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, macam biasa setiap hari Jumaat, kita ada segmen Malam Bunga Bunga Cinta, yang mana malam ni kita akan berkongsi pengongsian dan juga lagu-lagu terbaik khas untuk anda dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Apapun, stay tune saja guys di frekuensi kami ataupun di RTM Klik, walau di mana saja anda berada.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki.
2: Bermaksud rasa malu kerana perbuatan saudara sendiri, akhirnya diri sendiri yang menanggungnya.
1: Contoh ayat.
2: Keluarga itu telah meninggalkan kampungnya kerana malu atas perbuatan buruk anaknya. Bak kata pepatah, tiada terbuang tahi mata dengan empu kaki.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.
3: Dari mata terus ke hati, DJ AIM.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Negeri Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin sentiasa menemani anda dalam segmen Jana Minda, dan ustaz doakan insyaallah kita menjadi hari ini insan-insan yang hebat di dunia mahupun di akhirat. Ni ustaz nak tanya kepada para pendengar sekalian. Ada adik beradik tak? Ada orang adik beradik ramai. Kalau macam bapak dengan mak ustaz ni, ya Allah punya ramai. Adik beradik mak ustaz 16 orang tau. Yang ayah ni tuan-tuan dan perempuan pun ramai, iaitu 9 orang. Jadi tuan-tuan dan perempuan, zaman-zaman sekarang ni yang tak ramai. Ada yang 4 orang, ada 3 orang, ada 5 orang. 5 pun ramai kan? Kalau saya sendiri, para pendengar, 5 adik beradik. Cuma kenapa ustaz cakap pasal adik beradik ni? Sebab ustaz nak share tip bagaimana nak kekalkan kasih sayang adik beradik dalam keluarga. Kenapa? Kita

Hutan ish ibarat macam air lah, kalau dicincang tak putus. Ha, betul tak betul? Tapi bila dah berkeluarga, semakin membesar, semakin dewasa, ini yang kita tak nak. Ada adik-beradik dah jadi bermusuh, tak bertegur, bermasam muka, kita tak nak. Sebab itu, ada tip yang baik untuk para pendengar, boleh mengekalkan kasih sayang adik-beradik ni walaupun kita dah semakin dewasa, semakin tua. Yang pertama, sentiasa bertanya khabar. Ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan. Kita janganlah bila dah berkeluarga, duduk jauh, janganlah hari ni kita tak bertanya khabar. Tapi sekarang kita tengok ya, bila ada social media ini, ada app-apps yang tertentu, boleh bertanya khabar, boleh kita berkongsi cerita, betul tak? Ha, yang paling penting, boleh video call. Walaupun mungkin ada beradik, ada seorang dekat Malaysia, seorang dekat luar negara, tapi tetap boleh rapat kerana adanya teknologi yang punya canggih, dan kita manfaatkan demi kasih sayang kita sesama

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena adil. Ha, apa maksud tu? Ha, tidak adil lah merupakan kesilapan yang sering ibu bapa hari ini tanpa sedar. Betul tak betul? Jadi kita tak naklah jadi adik-beradik yang tak adil. Dalam tak adil ni macam mana tuan dan puan-puan? Ha, contohlah kalau kita abang yang sulung kan, kalau mak ayah dah tak ada, jangan lebihkan pula hari ni adik yang bongsu. Ha, atau pembahagian harta, ha, jangan pula hari ni lebihkan kepada si individu yang tu je. Kita kena berlaku adil supaya insyaAllah keharmonian adik-beradik itu dapat dikekalkan sampai bila-bila. Dan akhir sekali tuan dan puan-puan, sikap tolong-menolong. Kalau adik-beradik susah ni, cepat-cepat bantu. Ha, kan dah ada dah hari ni apps yang ada tu. Ha, ada je respon yang minta tolong. Abang, kakak, adik-beradik, tolonglah. Kerana ini akan mengekalkan kasih sayang antara adik-beradik yang ada di muka bumi Allah ni selagi kita masih hidup. Okeylah, esok hari terakhir saya akan tambah lagi beberapa tip bagi mengekalkan silaturahim dan kasih sayang kita sesama adik-beradik. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadhil Samin di Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chonvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharidah Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang kita ni terlalu pandai memaafkan orang lain, tapi terlalu susah nak maafkan diri sendiri. Benda yang dah lepas, kita selalu ulang dalam kepala. Kesilapan yang kita buat bertahun-tahun lalu pun masih kita hukum diri kita sendiri sampai hari ini. Padahal, kita pun manusia. Kita pernah buat silap, pernah tersalah pilih, pernah salah buat keputusan yang kita sendiri tak faham kenapa kita buat pada masa tu. Jadi malam ni, kalau ada satu benda yang anda rasa anda boleh lepaskan, lepaskan je rasa bersalah tu perlahan-lahan. Kita tak boleh ubah semalam, tapi kita masih ada hari ini untuk jadi versi diri yang lebih baik. Malam Bunga-Bunga Cinta.

Semua benda dalam hidup kita ni, kita kena jelaskan kepada semua orang. Kadang-kadang kita ni rasa terlalu penat nak buat orang faham kenapa kita memilih untuk diam, kenapa kita memilih untuk menjauh, dan kenapa kita dah tak sama dah macam dulu. Tapi sebenarnya, tak mengapa kalau ada orang yang salah faham tentang diri kita. Kita tak hidup untuk memastikan semua orang ada cerita yang betul tentang diri kita. Yang penting, kita tahu siapa diri kita, kita tahu apa yang kita niatkan, dan kita tahu kenapa kita buat semua tu. Tak semua perkara perlu dijawab. Ada masa, diam itu pun satu jawapan. Malam Bunga-Bunga Cinta.

I nak bacakan satu perkongsian daripada Nur Inora. Katanya untuk apa kita nak jadi jahat dalam hidup yang cuma sekali ni? Hidup ni seketika je. Rezeki dan umur kita pun Allah dah tentukan. Jadi apa yang kita dapat kalau kita ni sengaja nak menyusahkan ataupun nak menyakitkan hati orang lain? Kita semua cuma menumpang dekat dunia ni. Selagi masih diberi peluang, cubalah jadi orang yang baik. Bercakap elok-elok, jangan kedekut nak membantu, dan yang paling penting, jangan tinggalkan luka dalam hati orang lain. Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru.

0: Dadahlah Kak Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah Kak Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujulah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bawa dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan asyik makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah Kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abu Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Kata ni banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Alah, sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamir tak balik.
2: Apa pula rugi, Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu, Oji? Undi online ke?
1: Lah, Oji. Macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada tiga. Ingatkan dua je.
3: Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga.
2: Ya, Joya, ada tiga. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Mazuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

kita rasa hidup orang lain lebih laju daripada kita, jangan terus rasa tertinggal tau. Setiap orang ada masa masing-masing. Ada orang umur 25 dah dapat dah apa yang diimpikan. Ada yang umur 35 baru je nak mula. Ada yang umur 40 baru jumpa jalan yang betul. Kita mungkin selalu nampak hasil orang, tapi kita tak nampak perjalanan panjang yang dia lalui. Jadi, jangan jadikan hidup orang lain sebagai jam untuk mengukur kehidupan kita sendiri. Kalau hari ini kita cuma mampu bergerak perlahan, tak apa. Asalkan

berharap pada manusia itu biasa. Tapi jangan sampai seluruh bahagia kita bergantung hanya pada manusia. Sebab manusia boleh berubah. Hari ini dia ada, esok mungkin dia akan pergi. Hari ini dia janji, esok mungkin dia akan lupa. Bukan semua orang berniat jahat, cuma manusia memang tak sempurna. Jadi kalau kita kecewa hari ini, jangan terus rasa dunia ini tak adil. Mungkin Allah sedang ajar kita satu perkara. Hanya Allah tempat kita bergantung. Malam Bunga-Bunga Cinta.

Ada benda yang kita sayang, tapi tetap kita kena lepaskan. Bukan sebab kita dah tak peduli, tapi sebab kita sedar tak semua benda yang kita nak ditakdirkan untuk tinggal bersama kita. Ada orang datang untuk mengajar kita, ada yang datang untuk menemani kita, dan ada yang datang akhirnya pergi. Jangan paksa sesuatu yang memang dah memilih untuk pergi. Kadang-kadang melepaskan bukan bermaksud kita kalah. Mungkin itu cara kita untuk memberi ruang kepada diri sendiri untuk kembali kepada satu kehidupan yang baru. Malam Bunga-Bunga Cinta.

Kita ni kadang-kadang terlalu sibuk fikir pasal masa depan kan, sampai lupa yang hari ini pun sebenarnya kita tengah hidup dalam masa depan yang mungkin kita pernah fikirkan dulu. Kita kerja sebab kita nak hidup lebih selesa nanti. Kita simpan duit sebab kita nak ada masa depan yang lebih baik. Kita kejar macam-macam target, nak beli tu, nak beli ni, nak capai tu, nak capai ni. Semua tu tak salah. Memang bagus pun kalau kita ada impian. Cuma jangan sampai setiap hari kita asyik cakap, tak apa, nanti pun boleh. Bila duit dah cukup, nanti aku nak enjoy. Bila kerja dah settle, nanti baru aku nak pergi bercuti. Sebab kita tak tahu pun nanti tu bila. Kadang-kadang sekali-sekala belanjalah diri kita ni makan sesedap. Kalau ada masa, bawalah keluarga kita pergi jalan-jalan. Kalau lama tak jumpa dengan kawan-kawan, pergilah jumpa dengan kawan-kawan kita. Tak semestinya kita kena tunggu hidup jadi sempurna baru kita boleh rasa bahagia. Sebab akhirnya nanti, kita bukan cuma akan ingat berapa banyak duit yang kita kumpul. Kita mungkin akan lebih ingat siapa yang pernah kita ketahui sama-sama, tempat yang pernah kita pergi, dan momen-momen kecil yang buat kita rasa, best juga hidup aku waktu tu. Jadi, kerja untuk masa depan tu memang penting. Tapi, jangan lupa hidup untuk hari ini juga, bersama dengan insan yang tersayang. Malam Bunga-Bunga Cinta.

Kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet atau pembelanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancakkan aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Siril, dipecat berkuat kuasa serta merta. Susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letu di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Melaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, malam bunga-bunga cinta, heningnya malam menyatukan jiwa. Dah pun masuk ke jam yang terakhir pada malam ini dan anda masih lagi bertemankan Ain. Terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana saja anda berada yang menayangkan malam ini, pastinya di frekuensi kami 102.3 MHz ataupun di RTM Click, dan juga untuk semua yang berada di live TikTok Melaka FM, terima kasih sudi bersama dengan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Apapun di jam ini, kita akan sambung lagi untuk malam bunga-bunga cinta. Ada pelbagai lagi perkongsian dan juga lagu-lagu terbaik khas untuk anda.

kita tengah marah, jangan buat keputusan besar tau. Sebab masa tengah marah ni, kita rasa macam kita kena buat sesuatu sekarang juga. Nak balas message, kita balas. Nak block orang, kita block. Bila kita marah berhadapan dengan seseorang, kita marah terus. Tapi lepas kita dah tenang, keadaan dah reda, kita mesti akan tertanya-tanya balik kan. Kenapa aku buat macam tu tadi eh? Jadi kalau malam ni ada sesuatu yang buat kita rasa marah, jangan selesaikan malam ni tau. Ambillah masa, tenangkan diri. Kalau kita marah dengan orang yang jauh, letak dulu phone tu, tenangkan diri. Tapi kalau kita marah berhadapan dengan orang yang ada secara fizikal di hadapan kita, elakkan marah dengan nada yang tinggi. Kita tenangkan fikiran. Kita pergi ke luar rumah ataupun ke mana sahaja yang buat diri kita tenang daripada perasaan marah tadi tu. Bila kita dah okey sikit, baru kita betulkan semua keadaan balik, okey? Sayangi diri kita, sayangi orang yang tersayang. Malam bunga-bunga cinta.

anda tiba-tiba teringat benda yang dulu anda selalu buat tapi sekarang ni dah tak buat langsung. Kita selalu ingat hidup berubah sebab perkara yang besar kan? Tapi sebenarnya banyak perubahan berlaku perlahan-lahan melalui benda kecil yang kita sendiri tak sedar. Sampai satu hari kita akan sedar, kenapa aku dah tak macam dulu eh? Dan sebenarnya tak semestinya itu benda yang sedih. Ada benda yang kita tinggalkan sebab kita dah besar. Ada benda yang kita tinggalkan sebab keadaan tu dah berubah. Dan ada benda yang mungkin satu hari nanti yang kita akan buat semula, tapi dalam keadaan waktu yang berbeza. Dalam hidup ni mungkin kita memang perlukan sunyi. Lagi-lagi bila kita dah besar kan, dah dewasa. Bukan sebab kita tak ada apa-apa nak cakap, tapi sebab kita dah terlalu lama cuba menjelaskan semuanya. Ada benda yang tak perlu dijelaskan, ada benda yang tak perlu dikejar, dan ada benda yang lebih baik kita biarkan berlalu tanpa mencari jawapan. Diam pun sebenarnya satu bentuk rehat. Malam Penghubungan Cinta.

Malam bunga-bunga cinta menuju ke minit-minit yang terakhir. Apapun yang sedang kita lalui malam ini, biarlah semua berjalan pada waktunya. Tak perlu tergesa-gesa, tak perlu terlalu memikirkan apa yang belum sampai. Kita jalani sahaja satu hari per satu masa. Sebab kadang-kadang, hidup bukan tentang sampai ke mana-mana dengan cepat, tapi tentang menghargai perjalanan yang sedang kita lalui. Dan percayalah dengan aturan Allah, sesungguhnya Allah sedang menyediakan perjalanan yang terbaik untuk hamba-hambanya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam Malam Bunga-Bunga Cinta setiap hari Jumaat, 9.30 minit malam sehingga 12.30 malam bersama dengan Ain. Terima kasih untuk semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka, tak kira di mana saja anda berada. Selamat malam, pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya. Assalamualaikum.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Pada-Mu lah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Semadi Purple dengan Highway Star memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Berhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng berhantu. Baik, geng-geng berhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang hati aku. Okay, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujang hati aku. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga

Negeri Pahang di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerloh dan juga Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah di pedalaman di Pensiangan, Sandakan di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuk di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng berhantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

Kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Asana Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih National FM jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlombaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia, yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Television Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlombaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlombaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlombaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlombaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Su. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Kita selamat bersenggang mata. Okey, layanan lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga turut bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Haku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Mamat Fahami Abu Bakar hadir. Pemamon Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Mohd Zain, Jamal Aloha, Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumandak Sabah juga turut bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Aiman Taman Riau dari Tawau, Lin Roslinda, Yasminda Jonet. Kita ada PK Amin, Syah Syaz, Dina Berujar di Tawau, Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di live TikTok. Live TikTok National FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Fala, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi. Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasuna FM pada ketika ini. Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Betul, kadang-kadang kita berjam celik. Dah sebulan, berjam celik untuk tahun 2026. Dah masuk Oktober dah. Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026? Dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai. Ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima-penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga IKC. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi Sarah boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanja lah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi, kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Dan 3 Ainul Muhammad Udin, ada Zam koleksi by Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli, Amy, Emma Erina, Azrina Mansur, Zawati Bahmat Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang, Lati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah atau dengan menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game Buruh Hantu kan ada Lost Condition, kita ada Askit, kita ada Adib juga, Zainab Sakaria, Saima Isa. Ui, ramai menampakkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Dia katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilau juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh tak pergi, tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau, seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia, ini dia persembahan daripada Erosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus layan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami

Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama, Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan. Jadi kita, badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan, bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Ati Azuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Andi 78, Hafiz Tasha, Fahin Burger 7, Ibaling Jajar 83, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kelantan, Sherry 76 dari Australia sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Kita ada Yaya Putri, Nora Kaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Alibaba, Carlos Jekyll, Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din Seluncur Terus GBH, Kudin Pim Pim Pong. Kezak juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Sampailah lagu Hindustan tadi, kan. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi pun juga hati lebang. Sabar-sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan. Ada yang semalamnya, semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah, ya. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharu Mawar.
lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di National FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Geng Berhantu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat serapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah kata orang tu, memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan. Buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munirah Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Jadi kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Kesianlah, dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah, kita ada AG juga, Azmi, Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Kupu-kupu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid, kita ada Farhan, Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora, Nur Pening, Izati, Siti Fatimah, Miz 85, Modi Sa'an, Raini, Norjiz, Lara Sofi, Zakatin, Asma, Ajimi, Diamond 85 merapakan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa, nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Bini dari Kuala Terengganu sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya, jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lemon Tea dengan Kekasihku Diambil Orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan, akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul, luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Setah, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labuk dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je, tint-tint. Oh, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatima Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi, siapa lagi? Wani. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, Abang Lori kita ni pam pam pam, Abang Tinker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi. Menangis tapi berjagatil. Ramai yang tak sabar lagi. Katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tuwalah. Isak Mudin, Felda Aitawal 5. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sudah.
1: Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Oh, diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Game Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat, jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Sekat. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain, barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Waknah daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga turut bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak Utara Channel, kita luncur terus bersama dengan Pak Manis. Janji dengan saya, kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil melalui lagu ini pula, lagu daripada komposernya Yankee Rim, Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagu ini, lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji, tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya, Azlan Nordin ada, Maktub Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira ada, Nuri Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampang, KPBJ Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambo Blues lagi, siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizil 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Ini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar, bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban, bila dah kerja baru kita tahu erti kehidupan kan. Tapi apa pun, itulah kehidupan. Silih berganti,
Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Saya kenangan lalu menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada Kumulan Wheels, Dalam Kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kabur Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

kecil Asfalta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Chris Bedham, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Headwind dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik. Rakyatnya baik-baik. Ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi setempat juga terus melonjak. Terutamanya bagi mereka yang meniaga kedai-kedai makan, yang perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraft tangan. Semuanya mendapat, kata orang tu, impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Ina 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza. Kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mael juga baru datang. Zira Fira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udi Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ini sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Bumi Putra Rokus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng berhantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama. Tak boleh, saya pernah juga Kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu, episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaganglah kita dapat. Lima Ahmad katanya betul dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati, dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancangkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga tren tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang Bengkalang Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah itulah orang perempuan Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya pergi bawa wanita pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk yang berhantu Rashida Halidi, ada Agent White Gluta House, Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zuleika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Mazna dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja, yalah. Tasio Tashimada, Mek Kembar Ain Dungun Terengganu. Murni Saad katanya tanpa wanita bershopping tak penuhlah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujuk Katil dengan lagu-lagu terbaik. Hasilnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik cuitan Ria, lontaran suara Comel. Menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan nasional lagi berhantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

0: bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan

komposernya Wan Zul. Lexray dengan Tiada Lagi Bicara menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5:07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4:58 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5:19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53 minit pagi. Kuala Terengganu 5:47, Kuantan Pahang 5:47, Kota Baru Kelantan 5:51, Johor Bahru Johor 5:44, Bandaraya Melaka 5:50, Seremban Negeri Sembilan 5:51, Shah Alam Selangor 5:53, manakala Ipoh Perak 5:56, Johor Pulau Pinang, Alor Kedah dan juga Kangar Perlis 5:58 minit pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5:15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah, Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Pak Long kata, buang tebiak untuk ni nak mandi. Apa? Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memena je tu. Simbah-simbah ayam. Nabi SAW kata, Allahumma sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba, Allahumma sayyidina Muhammad, Nabi kata, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan? Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dia sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi. Telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni, dia ada stok dia setiap hari tu ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan, dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat, pak kerja, balik-balik habis stok dah, tak ada. Ini, nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada. Tak ada word, dia cakap habis stok dah, dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan, dia banyak lagi. Lepas tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang pasal kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu dengan dia. You tahu tak ni? Kita punya calculation ni pun semua. Ada orang pasal sembang pasal kerja. Ada orang sembang. Macam-macam lah kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan-tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak, nak masuk bilik saat? Tiga waktu. Pertama, sebelum subuh. Yang kedua, lepas zuhur. Yang ketiga, waktu zuhur, tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya, waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat? Mak kata, boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak, tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak, tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri, segan anak tu ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai kat sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu reda boleh.
kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alahkan, tahu tak penat, you seorang aja penat, penat tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa, takdir malam tu meninggal dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Nampaknya subhanallah tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah, mai dua orang makin jauh suami tu, mai tiga orang suami duduk bawah lah. Lah ni tahu suami kita tak mana, tidur lah, dia tidur luar, dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan, selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali, jangan duduk berasing, tak boleh. Ha ni Muhammad, tak boleh. Tanggungjawab suami isteri, don't take thing for granted. Salih Muhammad, faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah, membina kasih sayang dalam rumah tangga. Soalnya bukan setakat dia ada, ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah, kita pun dah tak berhajat kat dia, dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Ha, Said Muhammad ingat lah, Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak sembahyang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita, pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki, pisah tempat tidur. Dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita, tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi depa. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Saya Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makailah elok sikit di rumah. Anak 6 dah. Ha? Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhias lah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua, ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38, ya, dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon, jangan siapa pun ikut, ya. Okey, pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung, sama bayar pula dengan cucu, mana tahu. Mawaddah yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, salih asal Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tu, dia tulis apa? Masak tak jadi, masak tak jadi. Dia buat satu page dekat dalam media sosial tu, dia masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lala suami tu pergi pakai baju kelawak tu, dia tak ada benda apa nak buat, dia boleh pakai baju isteri dia, dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masakkan isteri, dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pi ambil gambar tu, pi post dekat media sosial, nak masak kono, masak pun hangit. Tuan-tuan,
Tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita, tahu tak suami aku, duk pi kat ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duk cerita.

0: duk nasihat tu. Saya kata mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duk buat tu kita kan sedang. Kadang duk sembang anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya cerita kat anak, ayah kamu tu dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Waktu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu. Siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Sebab tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah.
1: Allahumma

0: Zona FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu. 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Kerana pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya. Penyampai seterusnya juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang tu yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras, tahu. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergolek, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah. Kembali kita bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hujung minggu Melaka FM. Hari Sabtu hari ini, 6 hingga 12 tengah hari, edisi 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Untuk 6 jam di awal pagi ini, bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, insyaAllah Cikgu Murni temani semua pendengar-pendengar Melaka FM bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Apapun, terima kasih Murni ucapkan kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang menjadikan siaran Melaka FM sebagai peneman anda di awal pagi hujung minggu ini. Sama ada yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian DR ATM Klik. Kita doakan semoga hari ini kita semua baik-baik sahaja, dipermudahkan urusannya dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua juga ya, segala apa kita lakukan hari ini dipermudahkan dan dibukakan seluas-luasnya pintu rezeki. Amin, insyaAllah. Jangan lupa doakan juga semoga hari ini kita semua sihat walafiat. Kalau ada rakan pendengar yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan, kesihatan yang lebih baik. Amin, insyaAllah. Terima kasih yang sedang bertugas waktu ini, mungkin sambil-sambil mendengarkan Melaka FM. Kerana hari ini Muni tak bertugas sendirian, seperti biasa rakan-rakan saya di MCR turut bertugas. Hari ini saya ditemani dengan Kak Nora dan juga saudara Ayub. Baiklah, apapun untuk rakan-rakan berdengar kita yang mungkin memang bertugas shift kerja malam, nanti habis kerja hari ini kan, dah bolehlah beristirahat ya. Baiklah, apapun untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.50 pagi tadi. Dan sebentar nanti dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 133 hingga 141, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Haji Ramli Dolah, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Hasbullah. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Amalan Membaca Al-Quran, disampaikan oleh berbahagia Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك.

0: واحدا ونحن له مسلمون.
1: Demikianlah wasiat Nabi Ya'qub. Bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Ya'qub hampir mati, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Anak-anaknya menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya lah kami berserah diri dengan penuh keimanan.

0: ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu telah usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan.
0: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

Dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah ia daripada orang-orang musyrikin.

ومن

0: Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa At-Taurah, dan kepada Nabi Isa Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka, sebagaimana kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam, yakni berserah diri, tunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
1: Fa in

0: اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mau beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka itu. Dan dia jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
1: Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah, dan kepadanyalah kami beribadah.
0: Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum

katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu, wahai kaum Yahudi dan Nasrani, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal, dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami, dan bagi kamu pula faedah amal kamu, kalau diikhlaskan. Dan kami adalah mengerjakan amal-amal dengan ikhlas kepada Allah.

قل

Atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub berserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani? Padahal agama mereka telah pun ada sebelum adanya agama Yahudi dan Kristian itu. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan keterangan, yakni saksi dan bukti yang telah diberikan oleh Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak akan sekali-kali lalai akan apa yang mereka telah lakukan.

Mereka itu adalah suatu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka itu balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu telah usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Amalan Membaca Al-Quran. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah Abasani merupakan surah yang ke-80 mengikut susunan mushaf. Dan di dalamnya ada 42 ayat. Dan di dalam surah Abasa ini Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan tiga perkara yang besar. Perkara yang pertama adalah satu peristiwa yang terjadi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang buta. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog, bahkan sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah baginda daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini sebagai teguran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar jangan memalingkan wajah kepada orang yang datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia nak minta nasihat, dia nak dekatkan diri kepada Allah,

kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam surah Abasa juga yang kita dah belajar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu nikmat-nikmat Allah yang tersangat banyak untuk kita. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang buah-buahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang sayur-sayuran, semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nikmat untuk kita semua. Jadi peranan kita adalah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah tentang hari kiamat. Tentang setiap orang akan kata nafsi-nafsi. Diri aku-diri aku saja. Kalau kita pernah dengar tentang seseorang tu akan lari daripada anak-anak dia. Akan lari daripada ibu ayah dia. Akan lari daripada kawan-kawan dia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya akan bacakan ayat-ayatnya daripada ayat 33 hingga ayat 42 insya-Allah. Kalaulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada mushaf dan nak tengok dekat mana surah ini, maka surah ini berada pada muka surat yang ke-585. Muka surat 585 bahagian bawah sekali sebab kita dah berada pada penghujung surah. Saya akan mulakan bacaan daripada ayat yang ke-33.

0: أبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahu al-azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada bahagian yang ketiga surah Abasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kedahsyatan hari kiamat. Sedangkan kalau kita kat dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau ada sesuatu yang menakutkan, kita akan cepat-cepat pergi pada anak kita. Kita takut anak kita risau. Kita takut anak kita tu takut. Kita akan cepat-cepat peluk dia. Kan? Ataupun anak-anak ni, bila mana dia rasa takut sangat-sangat, dia akan cari ibu ayah dia. Dia akan peluk mak ayah dia. Kalau mak ayah tak ada, dia akan cari mana abang dia, mana kakak dia, mana adik dia. Dia akan peluk. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, keadaannya jauh sekali berbeza. Berbeza sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datangnya suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kita daripada kecil lagi kita dah belajar, salah satu malaikat yang wajib kita imani adalah malaikat Israfil. Ya. Yang mungkin biasa kita dengar malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya. Selain daripada itu ada Israel. Tapi sebenarnya salah satu malaikat yang sangat popular adalah malaikat Israfil, yang mana Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada dia untuk meniup sangkakala. Apa maksud sangkakala ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Disebutkan bahawa sangkakala ni dia ibarat trompet yang sangat kuat, yang mana malaikat Israfil alaihi salam bersiap sedia untuk meniup sangkakala itu ataupun macam trompet itu pada bila-bila masa. Ya. Sentiasa bersedia menunggu saja arahan daripada Allah, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu. Dan sangkakala yang disebutkan kepada kita ada dua. Tiupan sangkakala yang pertama akan melenyapkan seluruh alam. Habis semua. Tak ada apa-apa yang tinggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian para ulama sebutkan, dan juga makhluk-makhluk Allah ya Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Dan sebagian para ulama kata yang dikekalkan itu antaranya adalah syurga, antaranya adalah neraka yang tidak musnah disebabkan oleh tiupan sangkakala tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila lenyapnya alam ini, maka akan ada satu tempoh yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tak tahu di antara jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, tak tahu, wallahu alam. Tetapi apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, tu cerita dalam surah Abasa ni. Dalam surah Abasa bukan tiupan sangkakala yang pertama, tapi tiupan sangkakala yang kedua. Bila ditiupkan sangkakala yang kedua ni, maka seluruh manusia bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sekali, semua akan dibangkitkan secara serentak. Semua. Saya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua akan bangkit. Dan kita akan bangkit di atas padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah pada hari itu tak ada rasa malu kan sebab semua orang tidak berpakaian? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap orang pada ketika itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tak fikir dah siapa orang kat sebelah dia, siapa kat depan dia, siapa kat belakang dia. Tak peduli. Yang kita sedang fikirkan adalah hari ini aku selamat ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, cerita-cerita tentang hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam Al-Quran. Tujuannya adalah supaya kita semua membuat persiapan untuk menghadapinya. Sama seperti sebuah hadis ketika mana ada seorang sahabat datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, hari kiamat tu bila? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab lagi. Lalu dia tanya buat kali yang ketiga, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat tu? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tak jawab, tapi baginda tanya semula kepada dia satu soalan, iaitu apakah yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Jadi kata para ulama, kesimpulan daripada hadis ni, pengetahuan tentang tarikh hari kiamat, bilakah hari kiamat itu tak penting. Tapi yang lebih penting daripada tarikh kiamat itu adalah apakah persiapan kamu, apakah bekalan kamu, apakah ibadah-ibadah yang kamu dah buat sepanjang hayat kamu di dunia ini untuk menghadapi hari kiamat. Kerana di sana nanti tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekadar gambaran apa yang akan jadi pada hari kiamat adalah soalan demi soalan demi soalan yang kita takkan boleh bergerak sehinggalah kita jawab. Sebagaimana dalam hadis kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu apabila disoal oleh Allah, dia takkan boleh berganjak, dia takkan boleh bergerak, dia tidak boleh beredar sehinggalah dia jawab soalan-soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang terawal ditanya adalah tentang solatnya. Bahkan ia adalah soalan paling utama, bahkan ia adalah kemuncak kepada segala-gala soalan yang ada. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau solatnya baik, semua ibadah dia jadi baik. Dia start dengan solat. Kalau solat dia baik, solatnya sempurna, solatnya awal waktu, solatnya dia laksana, kalau solatnya baik, semua jadi baik. Tetapi kalau solatnya tidak baik, maka semua juga tak baik. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ungkapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Ya. Salat, salat dan hamba-hamba yang kamu miliki. Apabila kita membaca satu-satu kisah tentang hari kiamat adalah untuk kita ingat bagaimana dengan persiapan aku untuk menghadapinya. Bagaimana dengan salat kita, bagaimana dengan harta yang kita sedekahkan, bagaimana dengan waktu kita yang kita gunakan untuk datang ke rumah Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikrullah, untuk berselawat ke atas Nabi, untuk berdoa kepada Allah. So fikirkan tu. Kalau orang sebut saja tentang hari kiamat, termenung sekejap. Bagaimana keadaan saya pada hari kiamat nanti? Adakah cukup bekalan saya? Adakah cukup amalan saya? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, peringatan tentang hari kiamat adalah muhasabah yang terbaik untuk kita.
1: Saudara, sekian rancangan Permatahat Amalan Membaca Al-Quran bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Isamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita diberikan kesihatan yang baik, dan yang paling penting Allah berikan kesempatan untuk kita menjadi hamba Tuhan yang lebih baik daripada hari semalam. Alhamdulillah, syukur. Ramai yang WhatsApp saya juga hari ini sebab ucap terima kasih kerana ada beberapa tip yang saya kongsikan semalam berkaitan dengan bagaimana kita nak kekal

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, selalu kunjung-mengunjung. Ha, terutamanya bagi yang dekat-dekat, janganlah setahun sekali raya je kunjung-mengunjung. Sekali-sekala, sebulan sekali tu datang rumah adik-beradik tu, tanya khabar, tengok apa yang kurangnya, apa yang boleh dibantu.

Man, benda ni jangan buat. Tapi insyaAllah saya kena percaya orang Melaka ni dia hebat. Dia punya ukhuwah tu sangat-sangat kuat. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, buat aktiviti bersama-sama. Sebab itu selalu saya tengok kadang-kadang ada family yang buat family day, gathering, macam-macam lah kan. Dapat sekali-sekala.

0: Temen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Lifu cuaca hari ini Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi dia berpetir di beberapa tempat. Di kawasan pantai, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih kita ke Negeri Johor pula, pagi dan juga malam tiada hujan. Petang dia berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 35. Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24. Maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Persembahkan.
1: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan pelajar yang menjadi mangsa seorang penceramah bebas yang berkelakuan tidak wajar digesa membuat laporan polis. Juga kerajaan negeri pertimbang cadangan tambah jumlah kadet yang menerima pembiayaan pendidikan dalam bidang maritim di Akademi Laut Malaysia Alam. Dan juga seorang pekerja penghantaran didakwa di Mahkamah Magistrate Aikroh atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap teman wanitanya bulan lalu. Berita Benar Besar Penyampai Amalina Abdul Halim. Terus setia dengarkan kami Hujung Minggu Melaka FM.
0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani

Belah FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya, Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka, sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti. Dan ayuh, sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi, negara lebih harmoni. Jom raihkan bersama. 3 Oktober, MITC Melaka. Kita jumpa di sana.
2: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himbau masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Rock FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Rock FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Hai, selamat pagi. Selamat berhujung minggu 7.52 minit pagi dah waktu ni. Ha, semoga semuanya baik-baik sahaja ya. Dipermudahkan urusan hari ni, saya harapkan akan pendengar Muni lah ya. Juga saya punya mak abah kat rumah, akak abang kita, rakan-rakan kita, adik-adik kita pagi hari ni ya semuanya baik-baik saja, sihat walafiat. Tapi dengar khabar ramai juga tak sihat ni. Ha, ya? Ada yang batuk, sakit tekak dah 2-3 minggu batuknya tak baik-baik ya. Demam on off. Ya Allahu akbar. Kami doakan yang kurang sihat diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau rasa macam jarang-jarang makan ubat tu ya, cuba paksa diri juga kan. Dapatkan khidmat nasihat doktor ya, ubat yang perlu kita makan. Ada kata ada juga yang makan dengan cara-cara ada yang macam petua-petua kan. Ada yang makan apa tu? Air lemon, letak bunga cengkih, letak madu kalau sakit tekak. Ada yang makan kicap perah dengan lemon, dengan limau. Masing-masing punya cara pun boleh juga. Kita cuba mana yang terbaik untuk kita. Sebabnya setiap orang tu tekak dia beza-beza. Yang penting sekali doakanlah semoga semuanya baik-baik sahaja. Pagi-pagi ni ceria. Ya? Adakah pagi yang kurang ceria? Kalau kurang ceria, kami doakan semoga dapat jumpa penawarnya. Dapat jumpa seseorang yang boleh membuatkan anda tersenyum. Dan paling penting kita sendiri. Kena doakan semoga kita sentiasa berbahagia, sentiasa ceria dengan kehidupan kita. InsyaAllah. Allah. Macam biasa hari ni hari Sabtu 8.30 minit pagi kita ada Yok Dong Ngaba, Hirup Bergegawe. Ya, ada yang tertanya-tanya ya, segmen apa tu? Segmen gabungan 3 stesen radio RTM Negeri Selatan ya, ha? Melaka, Johor, Negeri Sembilan, yang mana insyaAllah kejap lagi mungkin ditemani Lily Khalid di Johor dan juga DJ Amar di Negeri FM. Jadi kejap lagi 8.30 ada kisah-kisah untuk Dong Ngaba. Tapi sebelum tu sempat saya akan bacakan beberapa ucapan yang menyapa di pagi hari. Kenalah hantarkan kiriman anda di 0108 06 1023. Nur Kumalasari. Hai semua, selamat pagi sayang.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.